0: Saudara, inilah foto dari sosok pria misterius yang terekam CCTV di gerbang parkir Bandara Juanda. Pria ini diduga menjadi pengemudi mobil dinas korban. Setibanya di parkiran bandara, pria tersebut keluar dari dalam mobil seorang diri, kemudian berpindah ke kendaraan umum. Polresta Sidoarjo masih memeriksa sejumlah saksi sembari menunggu hasil forensik.
1: Tetap dari karena CCTV dan perkembangan terbaru itu tetap satu orang. Jadi yang di kursi pengemudi itu satu orang, sampai diikuti ke tempat parkir yang keluar hanya satu orang. Informasinya begitu, satu orang, dan tidak ada orang lain yang keluar sampai kemudian ditemukan. Kemudian orang tersebut berpindah ke kendaraan lain.
2: Menjalani sejumlah profesi dalam.
3: Ya, kepolisian, khususnya Polres Sidoarjo, tetap melakukan pendalaman.
4: Sehari menjadi hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam.
5: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini lho mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa mencapai deh.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan

0: terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

So, teringat kembali lagi ya bersama di Smart Pagi tentunya masih bersama dengan Salsa. Dan di hari ini ya, tanggal 27 Juni 2026 pastinya ada satu momen yang spesial ya, termasuk hari ini. Ternyata tanggal 27 Juni ini diperingati secara global sebagai Hari Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Internasional, di mana ditetapkan oleh PBB. Hari besar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan peran penting sektor UMKM dalam pembangunan ekonomi global dan pencapaian SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, selain itu ternyata ada juga yang unik nih, Sobat Pendengar. Hari Nanas Internasional ini untuk mengapresiasi buah tropis yang populer dan serbaguna. Dan ada Hari Kacamata Hitam Nasional. Ini peringatan merayakan kacamata hitam yang awalnya populer di kalangan bintang Hollywood pada tahun 1920-an. Baik, Sobat Pendengar, masih terus menemani ya sampai nanti di jam 10 pagi. Ada lagunya dari Bruno Mars dengan Runaway Baby menemani kita.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, dua organisasi olahraga nasional mendukung penuh program pembinaan jangka panjang usulan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut datang dari pengurus besar cabang olahraga pencak silat serta wushu di Indonesia. Program pemusatan latihan nasional berkelanjutan ini bertujuan meningkatkan prestasi para atlet pada tingkat dunia. Kebijakan pendanaan tahun jamak diharapkan mampu memberikan kebijakan dan kepastian pembinaan jangka panjang bagi cabang olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Sugiono memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen tersebut. Ketua Umum PBWI, Pengurus Besar Wushu Indonesia Erlangga Hartarto juga menyatakan dukungan senada terhadap kebijakan tersebut. Sikap positif dari organisasi Wushu ini disampaikan secara tertulis pada Jumat 26 Juni 2026. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo

harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Kojer Mbak.

0: Kedai Sekar Ayu underscore Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Eh Sil, main ke rumah kita yuk.
3: Kapan? Sekarang?
2: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
2: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
3: Lapor?
2: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
2: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindaklanjutnya lama nggak?
2: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
4: Monggo Lapor.
3: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
4: Monggo Lapor.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Alibaba. Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Sahabat data sudah tahu belum berapa rata-rata pendapatan penduduk Kota Magelang tahun 2021 sampai 2023? Ada yang bisa tebak?
4: Sebelum membahas pendapatan penduduk Kota Magelang, Bang Data mau menginfokan kalau BPS telah merilis angka Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita nasional tahun 2024 sebesar 78,6 juta rupiah. Atau dapat diartikan secara rata-rata, masyarakat Indonesia memiliki pendapatan sebesar 78,6 juta rupiah selama setahun atau sebesar 6,55 juta rupiah selama sebulan.
5: Eits, tapi itu angka rata-rata ya. PDB per kapita dihitung menggunakan rumus total pendapatan nasional atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Karena dihitung menggunakan rata-rata, tentu ada penduduk dengan pendapatan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari angka pendapatan per kapita tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi suatu negara, meskipun tidak mencerminkan distribusi pendapatan atau tingkat kesenjangan ekonomi di dalamnya.
4: Untuk Kota Magelang sendiri, pendapatan per kapita penduduk atau seringkali disebut PDRB per kapita dalam kurun waktu 2021 sampai 2023 menunjukkan tren peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 75,49 juta, 82,66 juta, dan 89,91 juta rupiah selama setahun. Atau bisa diartikan bahwa pada tahun 2023, penduduk Kota Magelang secara rata-rata berpenghasilan sebesar 7,49 juta rupiah.
5: Sekali lagi, ini merupakan angka rata-rata ya. Dan di dalam angka PDRB, tidak hanya mencakup upah dan gaji, tetapi juga keuntungan usaha, penyusutan, dan pajak lain atas produksi. Serta PDRB dihitung pada seluruh sektor ekonomi, tidak hanya pada lingkup rumah tangga saja. Untuk angka PDRB, Kota Magelang tahun 2024 akan dirilis BPS pada akhir bulan Februari ini ya sahabat.
4: Itulah penjelasan tentang rata-rata pendapatan per kapita warga Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Selamat dengar kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Oke deh, sama-sama menyapa dulu yang udah gabung ya. Ada Pak Hendro di Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya ya. Amin, terima kasih. Tebar senggol colek salamnya aja buat semua yang lagi dengerin Semangat Pagi ya. Dan juga buat keluarga besar grup Merati. Pokoknya oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya buat lagunya gitu kan. Buat sahabat pendengar yang belum gabung, Salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Oke deh buat sahabat dengar, lagunya yang bakalan Salsa hadirkan dulu dari Ariana dengan Side to Side. Tetap bersama hanya di Semangat Pagi. Nicki Minaj. And I got me walking side to side. I'm tagging.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya

0: Aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana. Datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Selamat mendengar, kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Masih bersama dengan Salsa. Baik, selamat mendengar, berdasarkan hasil observasi Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang pada Sabtu 27 Juni 2026 ini. Perkiraan cuaca harian BMKG ini memperkirakan wilayah kota Semarang pada pagi hari hingga siang hari masih didominasi cuaca cerah berawan. Dan secara umum kondisi cuaca di Jawa Tengah pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang, sore hingga awal malam, sebagian besar wilayah tetap didominasi cerah berawan. Namun, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi turun secara tersebar dan tidak merata, terutama untuk bagian wilayah pegunungan tengah Jawa Tengah bagian selatan serta daerah di sekitarnya. Kondisi ini tentu berpotensi memicu gangguan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak serta meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi berskala lokal. Dan BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Warga yang berada di wilayah pegunungan dan daerah rawan bencana diharapkan juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang bisa terjadi pada sore sampai dengan malam hari. Baik, sahabat pendengar, menemani kita dulu ya, Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini 27 Juni tahun 1880, telah lahir seorang anak perempuan bernama Helen Adams Keller. Tahukah Anda siapakah dia? Helen adalah bocah perempuan buta, tuli, dan bisu. Namun kemudian ia tumbuh menjadi penulis, aktivis politik, dosen, advokat bagi kaum difabel, dan pembicara yang suaranya didengar dunia. Helen lahir di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat. Sewaktu lahir, Helen Keller memiliki penglihatan dan pendengaran yang normal. Namun saat usianya hampir 2 tahun, ia diserang penyakit yang menyebabkannya menjadi buta dan tuli. Insan Edukasi, karena kesulitan berkomunikasi, Helen menjadi frustasi, sering marah dan sulit diajar. Ia terus berusaha untuk berbicara, namun tak seorang pun dapat memahaminya, termasuk orang tuanya sendiri. Saat usianya menginjak 7 tahun, orang tuanya mempercayai Anne Sullivan menjadi guru pribadi dan pembimbing Helen. Anne bisa memahami penderitaan yang dialami Helen, sebab ia pernah buta seperti Helen. Insan Edukasi, Helen kemudian masuk di sekolah Boston. Hingga akhirnya ia berhasil bersekolah di Universitas Harvard, khusus putri, cabang Universitas Radcliffe College. Pada masa kuliah, Helen menulis buku berjudul Kehidupan Saya, atas undangan sebuah majalah. Keinginannya untuk dapat membantu orang buta dan tuli di seluruh dunia dapat terwujud dengan cepat. Banyak sekali sumbangan yang ditujukan kepada orang buta dan tuli di seluruh dunia melalui Helen. Tahun 1904, Helen berhasil lulus perguruan tinggi dengan predikat magna cum laude. Ia adalah orang tunanetra dan tunarungu pertama yang berhasil lulus perguruan tinggi. Setelah lulus, Helen memulai tur keliling dunia untuk membantu orang buta dan tuli lainnya. Tahun 1923, Helen menjadi juru bicara bagi American Foundation for the Blind dan mengurus penggalangan dana serta pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik bagi penderita keterbatasan fisik. Tahun 1964, Helen mendapat anugerah Medali Kemerdekaan, sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan negara kepada penduduk sipil. Medali ini diserahkan secara langsung oleh Presiden Lyndon Johnson. Oktober 1961, Helen mengalami serangan stroke pertama dari serangkaian stroke yang ia alami. Penyakit ini membuatnya menarik diri dari publik. Ia menghabiskan tahun-tahun yang tersisa dengan dirawat di rumahnya. Hingga akhirnya, Helen Keller meninggal pada 1 Juni 1968 ketika berusia 87 tahun. Ia meninggal dengan tenang, yaitu ketika sedang tidur di rumahnya. Insan Edukasi, Helen Keller merupakan salah satu tokoh kemanusiaan terbesar di abad ke-20. Walaupun memiliki keterbatasan fisik, namun Helen Keller berhasil menjadi seorang penulis dan motivator hebat. Helen tidak pernah menyerah dengan keadaan. Kehidupannya menjadi bukti bahwa keterbatasan harus diterobos dengan semangat juang dan kemauan yang kuat.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.

Sobat Tanier, masih bersama dengan salah saya di pagi hari ini, di Semangat Pagi tentunya. Baik, ini buat Sobat Tanier yang lagi bingung gitu ya, mau ngapain. Nah, satu hal yang bisa kita lakukan di hari Sabtu menuju ke malam Minggu adalah menghabiskan waktu untuk bersantai begitu ya. Salah satunya adalah dengan menonton film. Ada satu film nih yang bagus banget ya, Jangan Buang Ibu, di mana rilis di tanggal 25 Juni 2026 kemarin. Ini menceritakan tentang Ristiana, seorang ibu tunggal yang membesarkan ketiga anaknya setelah ditinggal sang suami. Meski hidupnya sederhana, ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Nah, ketika masalah hutang peninggalan sang ayah muncul, hubungan keluarga pun mulai diuji. Film ini menghadirkan kisah mengharukan tentang kasih sayang, pengorbanan, dan juga bakti kepada orang tua. Nah, nanti di penghujung bulan Juni ini ada Minions and Monsters. Ini menceritakan tentang petualangan para Minion di Hollywood di era tahun 1920 ya, ketika mereka berusaha membuat film monster. Situasi berubah kacau setelah berbagai moda Minions and Monsters. Ini menceritakan tentang petualangan para Minion di Hollywood di era tahun 1920 ya, ketika mereka berusaha

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan.

0: dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumbang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumbang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi satu data kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Hari ini kita akan melihat rata-rata pengeluaran per bulan warga kota Magelang. Menariknya, dengan memahami tren pengeluaran ini, kita bisa mengungkapkan pola hidup masyarakat secara lebih mendalam.
5: Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Magelang dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per bulan berada di angka 1,49 juta, kemudian meningkat menjadi 1,7 juta pada tahun 2022, lalu sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 1,5 juta.
4: Pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dan Nasional, pengeluaran per kapita di Kota Magelang tercatat lebih tinggi dengan rata-rata pengeluaran di Jawa Tengah sebesar 1,2 juta dan rata-rata nasional berada di sekitar 1,45 juta.
5: Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terbesar masyarakat Kota Magelang berada di kategori makanan, khususnya kelompok makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini tercatat sebesar 209.000, meningkat menjadi 290.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 239.000 di tahun 2023. Ini mengindikasikan tingginya konsumsi makanan siap saji di Kota Magelang.
4: Selain makanan jadi, kelompok rokok juga menunjukkan pengeluaran yang cukup besar. Di tahun 2021, pengeluaran untuk rokok berada di angka 54.000, naik menjadi 77.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 64.000 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa rokok masih menjadi bagian konsumsi yang cukup dominan di Kota Magelang.
5: Kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga juga menyedot banyak pengeluaran dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini sekitar 408.000, naik menjadi 466.000 pada tahun 2022 dan berada di 454.000 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan besarnya biaya untuk tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga di kota ini.
4: Data pengeluaran terbesar masyarakat Kota Magelang tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, seperti melakukan edukasi tentang konsumsi yang lebih sehat atau menyediakan akses makanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
5: Nah, itulah penjelasan tentang rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data!
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
6: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Baik, selamat mendengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi di Semangat Pagi. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barat Golden. Barat Golden.
1: Halo, selamat siang sobat pendengar. Dari 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Jumpa lagi bersama saya Mita di Barat Golden sampai nanti jam 1 siang. Lagu Barat Oldies bisa Anda dengarkan dan tentu saja bisa Anda request di sini bersama Mita di 0882 135 135, atau bisa juga lewat line telepon di 0293 366 899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Banyak rencana barangkali di akhir pekan untuk diri sendiri dan orang-orang yang Anda cintai. Oke, nanti bisa berbagi juga ya.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

Barrett Garden. Barrett Garden.

Selamat hari Sabtu ya sahabat pendengar. Apapun yang sedang Anda kerjakan atau barangkali lagi mau on the way jalan-jalan untuk berakhir pekan bersama orang-orang terkasih, hati-hati di jalan ya. Ya, semoga tetap bisa jalani aktivitas dengan bahagia ya kan. Walaupun hari Sabtu tetap kerja gitu ya. Seperti juga teman-teman yang ada di toko aneka tekstil ya. Toko aneka tekstil betul gak sih? Yang ada di Jalan Pemuda ya, di Pecinan Magelang. Apa kabar? Semoga kabar baik ya di toko aneka. Ada Kak Tias juga. Wih, lagi borong-borong apa tuh? Iya, terima kasih. Semoga selalu semangat. Dan boleh loh yang pengen request lagu teman-teman di aneka, bisa WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa juga telepon langsung di 366-899. Yang sudah nyatu, terima kasih juga untuk Bu Tuti Haryanti. Lagunya sudah Mita hadirkan tadi ya, Love of My Life. Lagunya sahdu banget ya. Baik, salam-salamnya nih, apa kabarnya buat semuanya ya. Waalaikumsalam dulu dong. Salam buat Mita, sehat selalu, rezeki lancar, barokah, amin. Tetap semangat dan bahagia. Amin, amin. Salam juga buat Mbak Nungki, Mbak Murni, Bu Riono, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Eti, Bu Nani, Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Iwan, selalu rezeki lancar, barokah, amin. Tetap semangat dan bahagia. Amin, amin. Salam juga buat Mbak Nungki, Mbak Murni, Bu Riono, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Eti, Bu Nani.

Toko Aneka. Wih, lagunya apa nih? Mau request gak sih? Lagunya apa aja ya? Iya, semangat selalu ya untuk teman-teman yang sedang beraktivitas di hari Sabtu ini, tanggal 27 Juni 2026. Semoga banyak hal yang luar biasa yang akan terjadi. Wih, segitunya ya. Iya dong, kita selalu harus berharap positif ya. Apa yang kita lakukan dengan tulus, ikhlas, nanti juga akan berbalik ya insya Allah ya. Halo juga, apa kabarnya? Kak Sarifin ini tulisannya Kak Sarifin, tapi di sana namanya Kak Ari Ahmad. Ini yang benar yang mana? Assalamualaikum, alhamdulillah Gorontalo bisa dengerin Radio Magelang FM lewat Radio Box. Masih melayani sepenuh hati yang tulus. Oh, yang lulus SPB, SPMB ya, SMK Negeri 2 Gorontalo, masya Allah. Selamat ya murid-muridnya yang diterima di SPMB. Oke, semoga diberi kelancaran dan tentu saja semakin bersemangat dong ya. Oh iya, Kak Ari Ahmad. Iya, ini tapi tulisannya kok di sini Sari, apa namanya? Kak Sari ya? Oke deh, gak apa-apa ya. Iya deh, Kak Sarifin. Oke, Kak Ari Ahmad, terima kasih banget kebersamaannya yang ada di Gorontalo. Sehat-sehat selalu juga teman-teman yang ada di sana. Semoga selalu mendapatkan kebahagiaan, berkah barokah juga, dan tetap menjadi Pak Gu yang sabar ya untuk murid-muridnya. Oke, selamat ya. Semangat selalu deh pokoknya buat Pak Guru dan murid-muridnya yang ada di sana, Gorontalo. Oke, sekarang kita akan ketemu dulu nih bareng Celine Dion ya. Lagunya apa sih tadi yang mau request? Apa ya? Loh, kok hilang? I love you, ya oke deh. I love you. Sampai jam 1 nanti, Mita masih terus ada menemani segala aktivitas Anda di siang hari ini. Barat Golden, dari 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Hatta Mutiara karya Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Barang siapa takut menghadapi persoalan, ia sebenarnya takut menghadapi kemajuan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk berani menghadapi tantangan hidup dan tidak menghindarinya. Dengan berani memecahkan segala persoalan, kita menjadi tahu bagaimana sebuah persoalan diselesaikan. Beranikah kita menghadapi tantangan hidup?

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: Barat Golden. Barat Golden.
5: Sahabat pendengar, hidup bukanlah perlombaan, tapi perjalanan yang perlu dinikmati. Dan gak harus sama gitu kan dengan orang lain. Jadi jalani deh apa adanya dengan terus berusaha untuk bisa menjadi lebih baik dari diri kemarin gitu ya, diri sendiri yang kemarin. Oke, Barat Golden bersama Mita di 103,5 Magelang FM sampai nanti jam 1 siang. Terima kasih sekali nih untuk yang udah gabung. Halo, apa kabarnya Kak Agus Magelang? Ada Kak Cubang Iqbal yang ada di mana nih? Cubang Iqbal ya. Terima kasih buat giftnya Kak Agus Magelang. Kak Condo, assalamualaikum Mbak. Oh, assalamualaikum Mbak, hostingnya orang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Condo. Es orang juga ya. Halo Kak Es Coffee, apa kabarnya? Terima kasih untuk like-nya, apa kabarnya yang ada di Gerabak. Oh luar biasa banget nih, semoga coffee-nya makin laris ya. Aduh, kapan-kapan bolehlah jalan-jalan ke Gerabak ya untuk menikmati coffee-nya di sana. Bu Sri Turki, Kak Dayo, halo selamat pagi Mbak Din, sehat selalu. Ada Kak Uki juga, Kak Heri Purnomo. Terima kasih banget untuk gabung barengnya di Barat Golden Radio Magelang FM bersama Mita, Kak Andre, ada Kak Ocim. Apa kabarnya? Semoga kabar baik ya. Ada Bang Baron, apa kabar juga? Kabar baik Kak Askofi, apa kabar juga? Semoga makin laris juga ya Askofinya yang ada di Gerabak, betul kan di Gerabak ya? Aduh, boleh kapan-kapan kesana Kak Senja. Hai, terima kasih juga, selamat siang. Selamat berakhir pekan Kak Topan Mustofa. Halo juga nih, selamat siang. Pagi jalan siang, kayaknya belum siang banget ya. Pagi aja deh biar semangat terus gitu kan. Apa kabarnya? Dari Yasir yang ada di Payaman. Oh, lagi dengerin Radio Magelang FM ya. Request lagunya boleh deh, Sweet Child of Mine. Oke, ditunggu ya. Selamat bertugas ya selalu, amin. Sehat-sehat selalu juga ya untuk Yasir ya. Dan semakin pinter aja deh dalam segala hal, luar biasa. Apalagi kalau balik-balik kata ya. Acungi jempol aja deh buat Yasir ya. Halo juga buat Oma, Oma Hesti apa kabarnya yang ada di Surabayan. Assalamualaikum Barat Golden, waalaikumsalam. Oma, sehat selalu ya. Kirim salam untuk Opa Ari, Mbak Murni, Mama Vega, Mbak Titi, Mbak Asna, Mbak Tini, juga buat Mbak Nadine, Putri Kabayan dan semuanya aja deh. Selamat berakhir pekan ya. Tak tunggu lo lagunya, apa sih lagunya? Oh, Boulevard. Oke, tungguin ya. Makasih, moga sehat selalu deh buat Mita, rezeki lancar, barokah juga. Amin, amin ya robbal alamin. Semua teman-teman yang ada di TikTok live-nya Mita juga selamat pagi, sehat selalu, lancar rezekinya. Kak Rafasya, ada Kak Bram, boleh gak request lagu Dream Chatter, The Best of Time? Oh, boleh banget dong, ditunggu ya. Kabar baik, apa kabar? Kak Ari Ahmad yang ada di Gorontalo, terima kasih kebersamaannya. Ditunggu jalan-jalannya ke Gerabak ya Kak Mita. Oke, Gerabaknya mana nih ngomong-ngomong nih, as coffee-nya. Kak Novi 925, mungkin bisa bekerja sama kalau ada acara gitu bersama Radio Magelang FM ya. Alhamdulillah sehat juga, lancar. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya. Kak Entong, halo juga. Terima kasih kebersamaannya. Sehat selalu. Gorontalo cerah ya? Oh, cerah deh sepertinya. Atau mendung? Tapi mendung tak berarti hujan. Baiklah. GPL gak pakai lama. Langsung aja kita nikmati lagu yang sudah ditungguin nih sama Yasir ya. Yang ada di Payaman. Lagunya keren banget nih. Bikin semangat nih. Semangat deh buat semuanya yang masih nyatu bersama Mita di Barat Golden Magelang FM.

0: pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, Kementerian Pekerjaan Umum PU mulai melaksanakan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI 2026 di Provinsi Bali. Dikutip dari laman RRI hari ini, program tersebut memperkuat layanan irigasi pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan sistem subak untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Pelaksanaan program ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS di Kabupaten Badung, Bali, Jumat 19 Juni 2026 lalu. PKS ditandatangani antara Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida dengan kelompok penerima bantuan P3TGAI 2026. Nah, kelompok penerima bantuan tersebut terdiri atas gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau GP3A dan Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A. Penandatanganan juga melibatkan Subak sebagai penerima bantuan program P3TGAI tahun anggaran 2026. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan infrastruktur irigasi menjadi fondasi yang penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Menurutnya, pasokan air yang andal akan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan para petani. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.
1: Not a TV studio. Josh, turn these lights out. It's a fucking rock concert. Ready to sing.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Barat Golden. Barat Golden.

Selamat mendengar, tidak ada hal yang sia-sia dalam setiap kebaikan yang Anda berikan ya. Jadi tetaplah semangat berbuat baik, sekecil apapun itu, ya kan? Kak Res, terima kasih. Res Area 78, terima kasih kebersamaannya di Barat Golden Radio Magelang FM bersama Mita. Siang hari ini yang pengen request lagu, monggo silakan, masih terbuka untuk Anda sampai jam 1 nanti. Ada Kak Gombal, Kak Mujiono, terima kasih kebersamaannya. Apa kabarnya nih? Lagunya boleh di request Kak Mu. Mas Bre yang lagi kejar tayang, oke, semoga nyampe juga ya. Yang dikejar, ketangkep, jadi gak lari. Oke, semangat selalu yang lagi mengejar tayang juga ya. Oke, sehat dan semangat selalu. Terima kasih yang ada di Demak sana, Pak Royanto. Apa kabar Pak? Gimana Demak? Berawan juga kah? Waalaikumsalam. Terima kasih kebersamaannya. Salamnya buat Pak Iwan, buat Pak Herman, Pak Prianto, Bu Haryani, Bu Nani, Bu Endang, Mama Olga, semuanya saja. Lagunya Bee Gees, Don't Forget to Remember. Okay, ditunggu. Pak Herman juga terima kasih. Barat Golden, selamat pagi Mita. Lagunya How Can I Tell Here. Okay, salamnya buat siapa nih Pak Herman? Buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, juga untuk Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Erna, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Oh iya, ada yang jauh loh ini. Mas Bri, thank you. Ada yang jauh dari Gorontalo yang setia juga dengerin lewat streaming. Ini Kak Ari Ahmad ya, yang selalu stay juga bersama Radio Magelang FM. Ada yang pengen gabung langsung boleh di 366-899. Bu Nani semoga cepat sembuh ya dari sakitnya. Oke, Mbak Murni lagunya ditunggu ya. Oh iya, salam juga buat Pak Ari di Gorontalo katanya. Iya, Pak Ari, Bapak guru kita ya SMK di Gorontalo ya. Baiklah, kali ini kita akan dengerin lagu yang di request sama Oma Kenzo. Benar ya, Boulevard. Tetap stay di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Ada Pak Kak Palen, ada Masa Lalu. Salam balik juga dari Gorontalo.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
6: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
5: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
6: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
5: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
6: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
5: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
7: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
8: Barat Golden. Barat Golden.

Ya sobat pendengar, hidup akan terasa ringan ya saat kita tuh berhenti membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain. Membanding-bandingkan, aduh gimana sih? Iya, kalau bandingin lebih dalam artian lebih ke bawah, kita lihat ke bawah sih mungkin akan kita jadi lebih bersyukur gitu ya. Ya, kalau bandingin di atas ini semoga bisa menjadi pemicu kita untuk lebih semangat gitu deh, ya kan? Tapi jangan terlalu membanding-bandingkan. Setiap orang punya jalan dan prosesnya masing-masing. Pokoknya terus berusaha, semangat selalu, dan menjadi diri sendiri ya. Oke deh, Kak Lestari, terima kasih banget kebersamaannya. Siang hari ini ada Mas Bodong juga, Mas Bodong Angkringan. Ini di mana nih? Angkringannya di Magelang atau di mana nih? Kak Mujiono, yo, Kak Doremi Fasolasido lagunya ditunggu, Kak Ragil. Di Purple yang apa nih? Oh, Soldier of Fortune. Oke. Ditunggu lagunya ya, Kak Ragil ya. Yang ada di Kalimantan, terima kasih Kak Rahmat. Apa kabarnya? Salam sehat selalu dari Mita ya. Ada Kak Warna. Bisa request lagu Pacepua? Bisa dong. Apa aja nih? Lagu barat ya Kak Rizky, terima kasih. Barat Oldies tahun 70, 80, 90 bisa di request. Westlife barangkali yang masa mudanya di tahun-tahun 90 gitu ya. Gak jauh beda. Kak Wahid, apa kabar? Kak Abi Salam, terima kasih juga kebersamaannya ya. Oke, sehat selalu. Ada Kak Gadi Palala. Kak Gadi Palala ada di mana nih? Thank you buat kebersamaannya siang hari ini ya. Baik, kita akan ke lagu yang di request sama siapa hayo tadi ya. Lagunya Power of Love dari Celine Dion. Nah, asal tahu aja nih sahabat pendengar ya, semuanya pasti tahu lah ini kekuatan cinta ya. Lagunya luar biasa banget. Ini lagu balada romantis yang menceritakan tentang kedahsyatan cinta yang mampu memberikan seseorang tuh keberanian, perlindungan, dan juga kekuatan untuk menghadapi dunia. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa dengan cinta yang tulus, seberat apapun rintangan hidup terasa dapat dilalui bersama pasangan. GPL gak pakai lama, langsung aja. Ini juga disuka sama Pak Tarmono nih yang ada di Muntilan. Apa kabar Pak Tarmono? Pak Prianto juga sehat selalu. Bu Yayah yang ada di Blabak juga.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Tiara Iman. Tiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 109.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
9: Untuk semua usia.
10: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
11: Baca data jadi makin asyik.
12: Hai, aku Prilly.
13: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
14: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Hari ini kita akan melihat rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Menariknya, dengan memahami tren pengeluaran ini, kita bisa mengungkapkan pola hidup masyarakat secara lebih mendalam.
15: Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Magelang dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per bulan berada di angka 1,49 juta, kemudian meningkat menjadi 1,7 juta pada tahun 2022, lalu sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 1,5 juta.
14: Pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan dengan rata-rata Jawa Tengah dan nasional, pengeluaran per kapita di Kota Magelang tercatat lebih tinggi dengan rata-rata pengeluaran di Jawa Tengah sebesar 1,2 juta dan rata-rata nasional berada di sekitar 1,45 juta.
15: Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terbesar masyarakat Kota Magelang berada di kategori makanan, khususnya kelompok makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini tercatat sebesar 209.000, meningkat menjadi 290.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 239.000 di tahun 2023. Ini mengindikasikan tingginya konsumsi makanan siap saji di Kota Magelang.
14: Selain makanan jadi, kelompok rokok juga menunjukkan pengeluaran yang cukup besar. Di tahun 2021, pengeluaran untuk rokok berada di angka 54.000, naik menjadi 77.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 64.000 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa rokok masih menjadi bagian konsumsi yang cukup dominan di Kota Magelang.
15: Kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga juga menyedot banyak pengeluaran dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini sekitar 408.000, naik menjadi 466.000 pada tahun 2022 dan berada di 454.000 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan besarnya biaya untuk tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga di kota ini.
14: Data pengeluaran terbesar masyarakat Kota Magelang tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, seperti melakukan edukasi tentang konsumsi yang lebih sehat atau menyediakan akses makanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
15: Nah, itulah penjelasan tentang rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
11: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Baca data, jadi makin asyik.
10: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik.

0: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan?
1: Sekarang?
2: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
2: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
2: Iya.
1: Sekarang?
2: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
2: Oh gitu.

0: Gitu aja nih.
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
0: Tindak lanjutnya lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
0: Wah, keren banget ya.
2: Unggul Lapor.
0: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Unggul Lapor.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Barat Golden. Barat Golden.
4: Sampai jam 1 nanti Mita masih terus membersamai sahabat pendengar di Barat Golden dengan lagu-lagu Barat Oldies. Dan ya sahabat pendengar, barangkali Anda bingung kadang-kadang ya, aduh liburan mau kemana, akhir pekan mau kemana gitu ya. Nah untuk Anda yang hobi nonton film, iya, apalagi lama banget Anda gak nonton ya. Mungkin dulu seringnya waktu masih single gitu ya, tapi sekarang udah berkeluarga, jadi kayaknya berat gitu ya. Berat dibuntut ya, oke. Ya, sekali-kali deh ajak deh keluarga Anda untuk nonton film bioskop ya. Ini luar biasa sekali, saat ini perfilman Indonesia itu lebih produktif ya. Filmnya juga bagus-bagus, keren-keren loh. Kemarin itu Mita sempat nonton film Ayah Kemana Arah gitu ya. Ini juga mengharu biru gitu lah, lumayan ya. Nah ini juga gak kalah mengharu biru, biru juga ya, yang mulai tayang tanggal 25 Juni 2026 ini. Filmnya adalah Jangan Buang Ibu. Film ini menceritakan tentang Ristiana, seorang ibu tunggal yang membesarkan ketiga anaknya setelah ditinggal sang suami. Meski hidup sederhana, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Dan ketika masalah utang peninggalan sang ayah muncul, hubungan keluarga mereka mulai diuji. Nah, seperti apa filmnya? Tonton aja. Film ini menghadirkan kisah yang mengharukan tentang kasih sayang, kemudian pengorbanan dan bakti kepada orang tua. Kasih sayang orang tua juga seorang ibu kepada anak-anaknya, luar biasa. Aduh, ini bisa menguras air mata ya. Bisa nangis bombay. Jadi siapin tisunya deh kalau nonton film ini. Baik, Pak Royanto yang ada di Demak. Ini dia lagunya, Bee Gees dengan Don't Forget to Remember.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Lord Byron, seorang penyair terkenal Inggris yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Kehabisan kekuatan untuk mengendalikan diri merupakan permulaan turunnya martabat."
1: Insan edukasi. Seseorang disebut kuat ketika dia sudah menemukan cara untuk mengalahkan dan mengendalikan dirinya. Inilah hal yang kita sadari sangat kurang dalam diri kita. Salah satu komponen yang penting dalam memperkaya kehidupan spiritual kita adalah pengendalian diri, yaitu mengalahkan musuh terbesar, yakni diri kita sendiri. Mengendalikan diri menunjukkan kebesaran karakter seseorang. Mengendalikan orang lain hanya menunjukkan sebagian kebaikan karakter yang kita miliki. Jika kita sudah dapat mengendalikan diri kita, berarti kita sudah mencapai tahapan kecerdasan spiritual yang tinggi. Mengalahkan dan mengendalikan diri sendiri bukanlah sebuah peristiwa, tetapi sebuah kebiasaan dan kedisiplinan yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang telah mampu mengendalikan

masih setia bersama Radio Magelang FM. Terima kasih banget ya. Semoga terus bisa memberi kebahagiaan aja deh ya. Ini lagu yang pernah banget Mita bawain saat saat sekolah dulu ya, dari Tiffany, If Love Is Blind. Ini spesial juga buat teman baik saya. Apa kabar Mbak Cici yang ada di Pertayudan? Dia juga hobi menyanyi banget ya. Kita sama-sama dulu sering ngisi acara kalau di kampus ya. Oke, bahagia selalu deh pokoknya. Salam sehat yang baru aja pulang jalan-jalan ya. Jalan-jalannya juga gak jauh kok Mit, cuma di seputar Magelang aja. Iya, gak usah jauh-jauh, nanti capek ya. Capek badan juga capek itu, kantongnya ini yang parah ya. Sahabat pendengar, mungkin hari ini ada yang mengalami rasa berat banget gitu ya. Tapi kita mesti harus menguatkan diri ya. Dan jangan takut bayangan untuk beratnya. Oke, semoga semua bisa dilewati dengan sebaik mungkin. Yang masih menyatu, Bu Haryani apa kabarnya? Bu Mariono, semoga sehat selalu yang ada di Tulung. Iya, Mama Pipin juga, Mbak Murni yang masih sibuk kerja di Kairoli. Salam buat teman-teman ya. Ada Minahasa, teman yang ada di Minahasa, semoga sehat selalu juga. Aduh, ada Minahasa, Gorontalo, Makassar. Apa kabar Kak Heri? Sehat selalu ya. Baiklah kalau begitu, kita akan dengerin lagunya Tiffany ya. Ini Mita dulu waktu nyanyi ini belajar dulu nih.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Radio Magelang FM di udara untuk semua.
7: 103,5 Radio Magelang FM.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Barat Golden.
2: Barat Golden. Golden, iya Barat Golden dari 103,5 Magelang FM. Hanya sampai di sini menemani Anda siang hari ini di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Besok kita ketemu lagi insya Allah jam 2 ya di Gelang Telu Magelang Tempo dulu untuk hari Minggu. Selamat berweekend ya. Habis ini ada belajar bersama bahasa Inggris ya untuk SMP, dan nanti ada kisah di balik kisah tokoh utama ya. Dan nanti jam 2 siang bisa ketemu dengan Vita ya, rekan Vita di Kodama Goyang Dangdut Magelang. Baiklah kalau begitu, terima kasih kebersamaannya. Sudah habis semuanya WhatsApp-nya. Oh iya, tadi ada Mbak Amel ya. Terima kasih juga kebersamaannya, lagunya udah. Baik, menterehat buat Bu Tuti. Oh iya, Pak Hendro yang ada di Jogja ya. Selamat berakhir pekan juga ya. Baiklah, bersama Debbie Gibson. Lagunya keren banget nih. Lost in Your Aish. Minta undur diri dari ruang dengar Anda. Salam hangat, sampaikan salam manis minta buat orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum, bye-bye.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian yang merupakan kebenaran umum. Judul program kita hari ini adalah
1: Jupiter is the biggest planet.
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Roni dan Sheila. Roni memiliki tugas untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang planet. Dia meminta bantuan Sheila untuk menjawabnya. Listen carefully. Simak baik-baik.

0: Sahabat cerdas, untuk meminta informasi terkait kegiatan, kejadian, atau kebenaran umum, kita menggunakan ungkapan
1: Can you?
0: Seperti pada contoh ungkapan
2: Can you tell me how many planets there are in the solar system?
0: Dapatkah kamu mengatakan padaku berapa banyak planet dalam sistem tata surya? Contoh ungkapan lain yang digunakan dalam dialog tadi adalah
2: Can you list the names of the planets?
0: Dapatkah kamu menyebutkan nama-nama planet? Cara lainnya adalah dengan menggunakan kata tanya.
1: What?
0: Seperti pada contoh ungkapan
2: What are the biggest and the smallest planets in the solar system?
0: Apa planet terbesar dan terkecil dalam sistem tata surya? Sahabat cerdas, untuk memberi informasi terkait kegiatan, kejadian, atau kebenaran umum, kita menggunakan ungkapan
1: There is, blah blah blah, there are, blah blah blah.
0: Seperti pada contoh ungkapan
3: There are 8 planets in the solar system.
0: Ada 8 planet dalam sistem tata surya. Contoh ungkapan lain yang digunakan adalah
3: From the sun, there are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune.
0: Dari matahari, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ungkapan lain yang digunakan adalah
1: Subject plus is
0: atau
1: are.
0: Seperti pada contoh ungkapan
3: Jupiter is the biggest planet and the smallest one is Mercury.
0: Planet terbesar adalah Jupiter dan planet terkecil adalah Merkurius. Sahabat cerdas, ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk meminta informasi terkait kegiatan, kejadian, atau kebenaran umum. Misalnya,
2: Can you tell me how many planets there are in the solar system? Can you list the names of the planets? What are the biggest and the smallest planets in the solar system?
0: Dan untuk memberi informasi terkait kegiatan, kejadian, atau kebenaran umum, kita dapat menggunakan ungkapan, misalnya,
3: There are 8 planets in the solar system. From the sun, there are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Jupiter is the biggest planet and the smallest one is Mercury.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi dan meminta informasi terkait dengan keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian yang merupakan kebenaran umum. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal pada task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
1: English Audio Resources Task 1
0: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tentang keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian yang merupakan kebenaran umum yang berjudul
1: Jupiter is the biggest planet.
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak penggalan dialog antara Roni dan Sela. Setelah itu, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal tentang kebenaran umum. Task 1 memuat 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.

0: Sahabat cerdas, Tos One selesai. Sekarang Ibu, Bapak Guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 1
0: Pembahasan untuk teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tentang keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian yang merupakan kebenaran umum yang berjudul
1: Jupiter is the biggest planet.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik.

0: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor satu tadi.
1: Question number one. How many planets are there in the solar system?
0: Apa jawabanmu?
1: Eight planet.
0: Ya, benar sekali. Ada 8 planet dalam sistem tata surya. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: There are 8 planets in the solar system.
0: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 2 tadi.
1: Question number 2. What is the name of the planet after Saturn?
0: Apa jawabanmu?
1: Uranus.
0: Ya, benar sekali. Planet setelah Saturnus adalah Uranus. Dengarkan kembali penggalan dialog tadi.
2: From the Sun, there are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune.
0: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 3 tadi.
1: Question number 3. What is the biggest planet in the solar system?
0: Apa jawabanmu?
1: Jupiter.
0: Ya, benar sekali. Planet terbesar adalah Jupiter. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: Jupiter is the biggest planet and the smallest one is Mercury.
0: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 4 tadi.
1: Question number 4. What is the name of the planet between Earth and Jupiter?
0: Apa jawabanmu?
1: Mars.
0: Ya, benar sekali. Planet yang terletak di antara Bumi dan Jupiter adalah Mars. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: From the Sun, there are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune.

0: Sahabat cerdas, baru saja kamu simak pembahasan dari 4 soal yang ada di Task 1 atau Latihan 1. Sekarang kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources Task 2.
0: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tentang keadaan, tindakan, kegiatan atau kejadian yang merupakan kebenaran umum yang berjudul
1: Jupiter is the biggest planet.
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak dan menjawab 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.

0: Sahabat cerdas, tas 2 selesai. Sekarang ibu bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 2.
0: Pembahasan untuk teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tentang keadaan, tindakan, kegiatan atau kejadian yang merupakan kebenaran umum, yang berjudul
1: Jupiter is the biggest planet.
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak dan menjawab 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Listen carefully. Simak baik-baik.

0: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor satu tadi.
1: Is Saturn the biggest planet in the solar system? A. Yes, it does. B. No, it does not. C. No, it is not.
0: Apa jawabanmu?
1: C. No, it is not.
0: Ya, benar sekali. Planet terbesar adalah Jupiter. Sehingga jawabannya adalah tidak. Karena pertanyaannya menggunakan
1: Is Saturn?
0: Maka jawabannya adalah
1: No, it is not.
0: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor dua tadi.
1: Eight planets in the solar system. A. Was. B. Is. C. Are.
0: Apa jawabanmu?
1: C. Are.
0: Ya, benar sekali. Jika terdapat lebih dari satu benda, kita gunakan
1: There are.
0: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor tiga tadi.
1: Saturn is than Jupiter. A. Smaller. B. Thinner. C. Bigger.
0: Apa jawabanmu?
1: A. Smaller.
0: Ya, benar sekali. Karena Jupiter adalah planet terbesar, Saturnus lebih kecil daripada Jupiter. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 4 tadi.
1: Mercury is the planet in the solar system. A. Small. B. Smaller. C. Smallest.
0: Apa jawabanmu?
1: C. Smallest.
0: Ya, benar sekali. Merkurius adalah planet terkecil.

0: Sahabat cerdas, baru saja kamu simak pembahasan dari 4 soal yang ada di task 2 atau latihan 2. Sekarang kamu sudah paham kan? Terima kasih, kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio
1: Resources. Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545.

0: dalam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Oke, sekarang kita mulai ya. Oke, kau miring sedikit kau. Ya, badannya agak condong ke depan. Iya, bagus. Jambunya diangkat sedikit. Iya. Oke, senyum ya. 1, 2. Oke, sekali lagi ya. Cik agak, ya, tunduk sedikit. Senyumnya jangan.

0: menarik, angle yang tepat, setting yang mendukung, pencahayaan yang akurat oleh tata lampu yang tepat, serta penguasaan teknis yang baik, disertai rasa atau taste yang tinggi, maka lahirlah sebuah karya foto yang indah dan menakjubkan. Kemajuan fotografi dewasa ini sudah luar biasa. Perubahan dari sistem analog ke sistem digital membuat setiap orang bisa memotret dan membuat foto. Studio foto pun kemudian tumbuh menjamur di mana-mana. Tidak hanya di kota, bahkan sampai di desa sekalipun. Tetapi, membuat karya foto ternyata tidak hanya sekedar memotret sebuah objek. Touch, sentuhan dan rasa dari seorang fotografer justru menjadi kunci utama terciptanya sebuah foto yang prima. Agar hasil foto maksimal, seorang fotografer harus membuat konsep pemotretan. Dan itulah yang dilakukan oleh Bapak Joni Hendrata, fotografer asal Yogyakarta yang namanya sudah menasional bahkan sampai mancanegara, seorang fotografer yang dikenal sebagai fotografer yang perfeksionis.
1: Karena bagi saya konsep adalah segalanya sebelum kita bertindak. Ya, artinya apa aja yang dipotret, kamu harus tahu, hafal. Saya motret apapun nggak tahu itu, terus nanti ikut alur, nggak mau. Saya tidak bicara hanya sekedar foto. Makanya not just a picture. Kalau just a picture, semua orang bisa.
0: Insan edukasi, Bapak Joni Hendrata yang menyebut dirinya tukang potret atau tukang foto ini adalah tokoh kita dalam program Kisah Tokoh kali ini. Bapak Joni yang pernah menjadi advisor for professional product dari PT Modern Photo TBK Fujifilm ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Juli 1953. Pak Joni adalah putra pertama dari 8 bersaudara pasangan Bapak Yos Kiarso dengan Ibu Sunarti. Pendidikan formal ditempuh oleh Pak Joni SD, SMP, SMA, dan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi Manajemen Atmajaya serta Sastra Inggris Sanata Dharma. Untuk non-formal mengikuti berbagai kursus, workshop, seminar fotografi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pada masa sekolah SD, SMP, SMA, kedua orang tuanya menerapkan disiplin ketat bagi Pak Joni dengan membuat jam belajar yang harus ditaati. Dengan cara seperti itu, prestasi belajar Pak Joni cukup menggembirakan, sering menjadi juara kelas. Meski begitu, masa kanak-kanak dan remaja Pak Joni juga seperti anak kebanyakan, yaitu suka jahil dan membuat ribut.
1: SMP cuman ya agak nakal.

0: pasti. Ya wajar-wajar aja membuat gaduh supaya ini waktu jam belajar itu bubar sering. Caranya misalnya dulu sekolah kita tuh sebelahnya ada sampah. Alasan bau, saya bakar sampahnya. Begitu SMP masuk kelas bubar, kan senang kita. Misalnya gitu. Tapi apa ya, di balik itu saya tetap konsekuen karena saya punya tanggung jawab bahwa orang tua saya mengendaki saya harus bisa. Untungnya kebetulan prestasi saya nggak jelek-jelek amat, prestasinya ya. Misalnya lulus SMA itu juara, misalnya gitu, itu lumayan.
1: Meskipun Pak Joni mengaku suka nakal, tapi prestasi belajarnya cukup memuaskan. Selain prestasi akademik yang baik, sejak SMA Pak Joni juga suka berorganisasi. Pak Joni aktif di kegiatan majalah dinding, bahkan organisasi majalah dinding antar SMA di seluruh DIY. Lalu juga ikut kelompok teater, drama, dan untuk kegiatan drama itu, Pak Joni mengaku beberapa kali pentas. Setelah kuliah, baik di Fakultas Ekonomi Manajemen Atmajaya maupun di Sastra Inggris Sanata Dharma, Pak Joni juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Dan kenakalan di masa SMP dan SMA pun ditinggalkan.
0: Saya tidak pernah bolos. Karena apa? Di situ saya merasa terpacu sekali dan termotivasi. Saya karena dulu ya jago menghafal ya. Namanya, saya pernah dicurigai ujian itu orang lain belum apa-apa, saya 20 menit selesai. Saya serahkan, saya dipanggil kembali oleh Pak dosen, dipanggil saya ditanya, ini nyontek ya. Saya retuk kesinggung, saya sobek, saya minta kertas lagi, saya duduk di meja dosen, saya kerjakan lagi, 20 menit saya kasih lagi selesai. Jadi benar-benar kalau materi-materi yang hafalan saya lalap semua, tapi saya malah justru dulu paling lemah di matematika.
1: Insan edukasi, itulah cerita Pak Joni semasa sekolah dan kuliah. Lulus dari Fakultas Ekonomi dan juga Sastra Inggris, kenapa akhirnya menjadi seorang fotografer?

0: Insan Edukasi, setiap orang pasti mempunyai hobi sesuai pilihan masing-masing. Hobi bisa dijadikan sebuah kesenangan saja, namun hobi juga bisa menjadi sebuah pilihan profesi.
1: Kalau fotografi ini termasuk hobi saya, karena saya start ini dari hobi dan juga bela diri. Yang sampai saat ini bela diri, misalnya seperti dulu karate di sini saya, sekarang pun saya sampai sekarang malah saya jadi pengurus taekwondo karena kesenangan saya di situ. Tapi kalau hobi yang paling mendalam ya fotografi. Saya sejak awal saya banyak memenangkan lomba-lomba foto, bahkan pialanya Pak Adam Malik pun saya pernah mendapatkan. Terus di luar negeri saya juga mendapat beberapa pengakuan. Kalau di dunia fotografi kita hobi itu, kita ikut sebuah klub di luar negeri, kita boleh ujian, kita mendapatkan gelar. Itu ada. Dan di Indonesia pun ada namanya Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia. Sekarang pun orang yang berprestasi kita berikan gelar fotografi. Meskipun itu gelar non formal, tapi kalau di buku-buku fotografi kan mungkin Mbak pernah lihat ada tulisannya A, FPSI, bintangnya 2, 3, 4. Itu menunjukkan orang itu makin tinggi grade-nya, artinya prestasinya dia makin banyak, makin tinggi. Dan kebetulan saya dulu tahun 93 itu pegang yang tim 91, saya pegang sekjen federasi. Dan sekarang melalui Munas yang di Bali tahun 2006, saya sekarang menjabat ketua umum Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia.
0: Nah, Insan Edukasi, hobi yang ditekuni dengan sungguh-sungguh oleh Pak Joni dengan terus belajar dan belajar, ternyata bisa membawanya ke sebuah profesi yang cukup tinggi. Namun ternyata, profesi sebagai fotografer itu bukanlah profesi yang pertama kali dijalani sebagai sebuah pekerjaan.
1: Oh, kalau pekerja pertama, saya untuk pertama kali tahun 70-an saya sudah kerja. Tapi kerja waktu itu saya sempat buka toko emas. Toko emas, cuman saya berpikir di situ terlalu statis. Nothing. Jadi saya cuman nunggu orang, beli, selesai. Nah, itu yang sering terjadi, saya tinggal bolos. Artinya jam 2 lebih belum, harusnya belum tutup toko, saya tutup toko. Karena apa? Cuman pengen hunting, motret. Jadi lama-lama saya pikir kenapa tidak saya tutup aja sekalian, terus saya buka studio. Itu pemikiran saya. Maka tahun 79 saya benar-benar saya cari semuanya, ke Hong Kong, kemana saya cari, benar-benar saya membentuk studio yang di sini saat itu belum ada.
0: Dan akhirnya terwujudlah impian memiliki studio foto, meskipun waktu itu baru kontrak. Setelah itu pindah ke tempat yang sebenarnya, yaitu di kawasan Ketandan, dan pelanggan pun semakin banyak. Karena studio dipandang kurang memadai, pada tahun 1993, Pak Joni menempati studio barunya di Jalan Harjo Winatan, Pakualaman, Yogyakarta, dengan nama CPC Studio hingga sekarang. Insan Edukasi, perjalanan karir Pak Joni kemudian tidak hanya sebagai fotografer, namun kemudian juga menjadi dosen dan sebagai advisor dan sebagai pembicara. Nah, bagaimana kisahnya?
1: Waktu isi buka, saya senang. Karena senang berorganisasi, senang bagi ilmu, saya cepat ngajar di isi sampai berapa tahun lah di isi. Kemudian ditarik oleh Modern Photo selaku advisor, karena saya dianggap saya tidak hanya bisa motret, tapi saya, nah di situ gunanya ilmu manajemen saya, di situ saya bisa nyusun program, saya membuat action plan, membuat apapun untuk market sesuatu barang yang mana barang itu membutuhkan special treatment. Misalnya orang jualan film mah gampang, di display, di toko selesai. Tapi kalau orang jual kamera profesional, jual lighting system, itu saya harus demo, harus membuat workshop, memberi contoh baru laku. Nah, itu di situ kita butuh ilmu-ilmu manajemen kita di situ. Jadi saya di situ merasa bahwa oh ini kepakai. Belum lagi kalau saya harus dikirim ke luar negeri, Nah itu bahasa Inggris saya kepakai. Sampai terakhir, saya cukup bangga sampai terakhir kita tahun lalu kita diundang ke Singapura untuk jadi pembicara. Itu cukup membanggakan karena di Indonesia yang waktu itu terundang cuma berapa orang ya, Mas Darwis, saya, sama Chris Dupa.

Gegama, Goyang Dangdut Magelang. Gegama.

Yud Magelang. Sahabat pendengar, selamat siang menjelang sore ya. Selamat berakhir pekan. Sore-sore nanti sudah punya rencana. Sekarang ini save energi dulu ya kalau masih di rumah, untuk bisa memulihkan rasa capek atau mungkin segalanya tuh lagi numpuk jadi satu gitu ya. Waduh, katanya tinggal ditaruh aja bebannya, nanti juga enteng sendiri kepalanya. Gak segampang itu Verguso gitu ya. Harus butuh media untuk bisa menyalurkan emosi-emosi yang gak enak itu untuk bisa terbuang dengan baik. Nah, ngomong-ngomong nih sahabat pendengar, biar weekend ini tidak terasa terbuang sia-sia, yuk kelola suasana hati dan melakukan aktivitas yang menyeimbangkan relaksasi dan produktivitas. Aduh, gak usah ngomong yang berat-berat. Ya putuskan ya, kalau sekarang ini lagi mau self-care, mending sekarang juga luangkan waktu untuk perawatan diri seperti merapikan kamar misalnya, yang bisa membantu menjernihkan pikiran lebih baik lagi. Atau jadwalkan relaksasi ya, untuk bisa melakukan pijat, kemudian yoga, jalan santai, dan bersepeda di sore hari nanti. Dan jangan lagi buka-buka kerjaan karena hari ini libur. Pastiin hindari membuka email, membuka WhatsApp grup gitu ya, karena itu cuma nambahin beban pikiran. Ya meskipun sebenarnya gak ada notifikasi, tapi ngelihatnya aja nama grupnya udah berasa kayak pengen skip-skip aja gitu ya. Aduh, udah deh, kita langsung aja ya dengerin lagu-lagu di Godama sampai jam 5 bareng sama Vita. Alay anak layangan katanya ya. Kalau Vita mah bukan anak layangan ya. Anak alay ini seperti lebay banget gitu ya. Dengerin satu lagu spesial buat sobat pendengar di Godama, Goyang Dangdut Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae, tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak?
4: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting niku kan anak meneng. Boto nangis terus ki lo ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
7: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
6: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
7: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kang

Udama, goyang dangdut Magelang. Udama, goyang.

Sahabat Magelang. Sahabat pendengar, weekend-weekend kayak gini ya, pas lagi cuaca mungkin panas, tenggorokan juga lagi kering, kemudian kerjaan lagi banyak-banyaknya, aduh gak enak banget gitu ya. Akhir pekan yang tidak membahagiakan pastinya. Yap, lebih banyakin istirahat, minum vitamin C, atau mungkin butuh suntikan vitamin C juga bisa banget gitu ya. Terlebih cuaca yang sedang cenderung panas seperti ini, alangkah lebih baiknya lebih banyak untuk menghidup. Mungkin butuh suntikan vitamin C juga bisa banget gitu ya. Terlebih cuaca yang sedang cenderung panas

ada tikus ya. Ini yang sudah kirim-kirim salam di 0882-135-135. Selamat berakhir pekan aja, menuju malam minggu. Vita punya beberapa lagu spesial buat sahabat pendengar. Salah satunya adalah Jangan Cintai Aku Lagi. Aku udah ogah ya, gak mau. Terlalu kebanyakan split bill, bayarin makanan, minuman, malam mingguan malah jadi tongpes gara-gara dimintain terus. Jangan mau ya dek ya, pacaran sama cowok yang suka minta ya. Split bill itu tidak diperbolehkan kecuali sudah menikah.

0: Duk, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
6: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

103,5 Magelang FM. Selamat siang sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, dari RRI dikabarkan imigrasi deportasi 3 warga negara Tiongkok pelaku kawin pesanan. Selengkapnya, Vita hadirkan informasi dari Jakarta. Kantor imigrasi Soekarno-Hatta mendeportasi 3 warga negara Tiongkok berinisial CS, FG, dan CX pada Jumat 26 Juni kemarin. Ketiganya diduga menjadi pelaku praktik kawin pesanan lintas negara yang menjerat perempuan Indonesia sebagai korban. Deportasi dilaksanakan melalui penerbangan rute Jakarta-Guangzhou. Selain dideportasi, ketiganya diusulkan masuk dalam penangkalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kasus ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap pemohon paspor WNI berinisial FNR pada 4 Juni 2026. Dalam wawancara, FNR mengaku hendak berwisata ke Malaysia. Namun, pendalaman menunjukkan ia akan dinikahkan dengan pria Tiongkok melalui perantara WNI berinisial AN. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Pria Kartika Perdana menegaskan penindakan ini merupakan wujud nyata perlindungan negara terhadap warga. Imigrasi berkomitmen tidak memberi ruang bagi pihak yang merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan imigrasi. Kepala Bidang Tikim Imigrasi Soekarno-Hatta Muhammad Iman Paski mengatakan para calon suami membayar sekitar 60 ribu RMB atau sekitar 150 juta rupiah kepada CS selaku koordinator. Dari jumlah itu, 20 ribu RMB atau sekitar 50 juta diserahkan kepada keluarga korban sebagai mahar. Temuan ini dikembangkan oleh tim intelijen dan penindakan keimigrasian hingga mengidentifikasi CS alias Paman sebagai koordinator jaringan. CS diamankan di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta saat sebelum meninggalkan Indonesia. Pengembangan berlanjut ke sebuah apartemen di Tangerang yang mengamankan FG dan CX serta 3 perempuan WNI berinisial SA, PY, dan PO yang diduga menjadi korban. SA dan PO sebelumnya telah dicoba diberangkatkan ke Tiongkok, namun gagal akibat ketidaksesuaian visa. Hasil pemeriksaan menunjukkan para korban dijanjikan kehidupan ekonomi yang lebih baik melalui pernikahan dengan pria asal Tiongkok. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Aduh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mutiara Iman.
1: Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Niki, tak pari ngapi? Lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boten nangis terus kilo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.
0: Go Gama, goyang dangdut Magelang. Go Gama, goyang.

Goyang Dangdut Magelang. Sahabat pendengar, kenapa ya lagi emosi, darah tuh berasa kayak mendidih, naik ke kepala sampai muka tuh berwarna merah? Apakah setannya lagi masuk ke dalam jiwa raga? Ini ternyata ya sahabat pendengar, keadaan di mana marah itu berasa seakan-akan darah naik ke atas atau wajah terasa lebih merah gitu ya. Ini keluhan ini sebenarnya dipicu karena kondisi kelelahan fisik begitu ya. Bisa jadi kurang tidur atau stres meningkat gitu ya. Dimana salah satunya disebabkan beban tugas yang terus-menerus memicu keluhan ini berlangsung. Jadi ketika marah ada sensasi seperti darah naik ke semua kepala ya, dan wajah menjadi memerah. Ini adalah kompensasi tubuh yang mengimbangi kebutuhan kerja dan kebutuhan energi yang meningkat saat itu. Jadi, kalau marah tuh sebenarnya energinya tuh jauh lebih besar gitu ya sahabat. Makanya kenapa marah habis itu langsung capek? Ya karena energinya sudah dipol-polin. Kalau kata Vita mah, mending energinya di save aja gitu ya, untuk hal-hal yang lebih penting. Atau marah yang tidak sehat ini bisa diredam dengan cara keluar dari tempat yang membuat suasana jadi tidak enak itu. Hirup udara lebih segar, menjauh dari hiruk pikuk tersebut, dan mulai beli es krim aja. Jadi adem kan kepalanya, bukan cuma tenggorokannya tapi kepalanya juga jadi adem. Nah, kita mau ucapin makasih ya buat sahabat pendengar yang sudah bergabung di 0882 135 135. Mbak Murni sudah sampai di rumah, alhamdulillah ya. Oke, siap. Nur Ikan Nurjanah, tadi beberapa lagu sudah muncul. Salamnya buat Bu Riono, ada Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, Pak Herman juga, Pak Pri, Pak Tarmono, ada Om Yono juga, Bu Nani, Pak Pri, ada Bu Putri Kabayan, Bu Tuti, dan semuanya grup Merahati aja. Ini ada Bu Tuti Haryanti, waalaikumsalam. Sabtu berkah ya. Salam-salamnya buat semua-muanya. Di Godama pengen dapetin lagu apa dong? Salah sendiri ya. Mau kirim-kirim salam buat Bu Riono, Bu Nani, ada Bu Sadowa juga, Mama Vega, Mbak Murni, ada Mbak Nungki juga, Pak Herman ya, Pak Iwan, Pak Tarmono, Lembayung, Pak Pri juga deh. Pokoknya met Sabtuan, Sabtuan, malam Minggu dong. Ini Bu Riono, halo Ibun, request lagunya apa ya? Oh, Syahdu Roma. Salamnya buat Pak Untung, ada Pak Narko juga, Pak Prianto, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tersetio juga, Pak Tarmono yang di Poyono ya. Semuanya selamat sore, selamat bergabung bareng sama Vita sampai nanti jam 5. Kalau begitu kita dengarkan dulu ya lagu-lagu spesial dari Iis Dahlia, Cermin Yang Retak, dilanjutkan Mirnawati Mustika. Buat sobat pendengar di Gudama, Goyang Dangdut Magelang.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang.

Go Dama, Goyang Dangdut Magelang. Go Dama.

Goyang Dangdut Magelang sampai nanti jam berapa ya? Jam 5 aja ya. Vita bakal menemani. Ada beberapa lagu yang belum Vita putarkan. Buat Bu Riono ya, pengen dengerin Syahdu. Oke lah kalau begitu, Syahdu muncul ya bersama dengan Rita Sugiarto. Ada Bu Tuti juga. Ya, kembali kasih Bu Tuti, semoga senantiasa sehat. Lagu-lagu spesial. Dan ini cuaca sedang cerah-cerahnya ya. Ini cocok banget sih buat olahraga. Apalagi olahraganya di dalam rumah aja. Mau pilates, mau olahraga lari-lari atau dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya malam mingguan ditemani dengan lagu-lagu dari Godama Goyang Dangdut Magelang. Arisyahdu, Rita Roma Irama.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia. Go Gama, goyang dangdut Magelang.

Soy Gay Boy. Beberapa lagu Vita hadirkan tadi ya, versi dari masing-masing penyanyi yang sahabat pendengar dengarkan melalui kanal streaming di jogjastreamers.com. Pilih Radio Magelang FM. Coba

Iis Dahlia ya dengan Malang. Oke, di belakangnya ada Pak Rohyanto. Selamat sore Pak Rohyanto, kabar sehat, semangat ya. Salam-salam dong buat Pak Herman.

Ma Olga, Bu Endang, buat semuanya aja deh yang lagi pada gabung ya bareng sama Vita. Sampai usai di pukul 7. Pukul 6 ya. Kita terus mempersambai sahabat pendengar di 103.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain.

dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter.

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
3: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
2: Memangnya ada apa sih di sana?
3: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
2: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
3: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
2: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
0: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kae ning jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilé.
4: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, gak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, gak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Untuk semua usia.

Garut, Magelang. Ya, sahabat pendengar, selamat malam mingguan ya. Malam minggu gak boleh ngerasa sendirian. Harus benar-benar bisa memanfaatkan segala sesuatunya, termasuk juga Radio Magelang FM yang bisa jadi teman buat melewati malam minggu dengan sehat, dengan bahagia, dan juga dengan pikiran yang lebih happy lagi. Oke deh, terima kasih buat ada Pak Tri Mar Diono di Kalimantan Timur ya. Pokoknya kalau mau denger Radio Magelang FM, tinggal download aplikasi Radio Indonesia, terus cari Magelang FM. Mudah bukan? Wah, terima kasih ya. Selalu setia untuk bisa bersama. Ada Pak Rohyanto juga, terima kasih. Lagunya Iis Dahlia dengan Malang sudah Vita putarkan buat semuanya ya, sahabat pendengar. Semoga sore hari ini, tadi sudah Vita putarkan lagu-lagu di Godama, bisa terhibur dan juga membawa kebahagiaan di hati. Oke deh, waktunya Vita untuk pamit undur diri ya. Dari Ruang Dengar 103,5 Magelang FM. Sesaat lagi juga sahabat pendengar bisa menyimak kembali dongeng dan lagu-lagu pop populer Indonesia mancanegara. Di pukul 6, Kelonengan Nyamleng siap menemani sahabat pendengar di 103,5 Magelang FM bersama rekan Ayu El. Sampai jumpa.

0: Sahabatku, jelaskanlah, apakah obat yang dapat menyembuhkan penyakitmu ini? Ayolah, terangkanlah, jangan segan-segan. Bukankah aku adalah sahabatmu?
1: Penyakit yang aku derita ini sudah mulai aku derita sejak aku masih kecil, Tupai. Obatnya memang ada, tetapi untuk menemukan obat itu sangatlah berbahaya.

Halo Insan Edukasi, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi kita dalam acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini, Paman Dongeng ingin mengajak kalian untuk mendengarkan cerita yang berasal dari daerah Riau. Judulnya,

0: Kisah ini dimulai oleh seekor tupai cinjang yang tinggal dan mencari makan di daun-daun pohon nyiur yang tumbuh di tepi sebuah sungai yang mengalir dengan tenang. Tanpa disadari, setiap kali tupai cinjang mencari makan dengan melompat-lompat di daun nyiur, di dalam sungai ada seekor ikan yang setiap pagi juga datang berenang-renang sambil menunggu makanan yang jatuh. Semut dan benda lain yang dapat dimakan. Ia adalah seekor ikan uwan. Ah, tupai memang baik. Dia suka menolong, meskipun tidak mengenal siapa yang ditolong. Ikan uwan sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada tupai cinjang. Hampir setiap pagi ia berenang-renang di tepi sungai. Namun tupai cinjang tidak pernah datang di tepi sungai itu. Akhirnya, suatu hari ikan uwan memberanikan diri menaiki daratan. Kemudian menggelepar-gelepar di atas pasir. Tupai cinjang yang sedang memanjat pohon nyiur sangat keheranan melihat seekor ikan berada di atas pasir. Segera ia melompat turun dan mendekati ikan itu. Oh, teman, mengapa engkau di sini? Apakah kau sakit? Atau kau sedang dikejar buaya? Ah, tidak, tupai. Aku mau mengucapkan terima kasih atas perhatianmu kepadaku. Kita memang belum saling mengenal, belum pernah berjumpa sekalipun. Namun budimu sudah lama kurasakan. Pertolongan dan bantuanmu juga sudah lama aku terima. Memang apa budiku? Setiap kali kau datang ke atas pohon nyiur dan melompat-lompat di atas daun nyiur, maka banyaklah semut yang jatuh ke atas air sungai. Itulah makananku. Aku sudah lama ingin bertemu langsung untuk mengucapkan terima kasih kepadamu.
1: Tapi aku kan tidak sengaja. Apa memang pantas aku disebut berbaik budi?
0: Ya, menurutku, walaupun tidak sengaja, tetapi engkau sudah sangat menolongku. Maukah kau bersahabat denganku? Ya, mau ya?
2: Demikianlah. Kedua ekor binatang yang berlainan jenis itu akhirnya bersahabat. Mereka mencoba menjalin persahabatan yang baik. Setiap hari, mereka selalu bertemu di tepi pantai. Sampai pada suatu saat, tupai cinjang tidak terlihat di pantai sampai beberapa hari. Hati ikan uwan menjadi sangat gelisah. Dia cemas. Jangan-jangan tupai cinjang sudah bosan bersahabat dengannya. Dia juga gelisah. Berpikir jangan-jangan tupai cinjang terkena bahaya atau dianiaya oleh manusia. Ikan uwan yang kebingungan bertanya kepada belalang dan kupu-kupu yang terbang di tepi pantai. Tetapi ia tidak berhasil mendapat jawaban. Hingga pada suatu pagi, ikan uwan merayap-rayap di atas pasir. Sampai akhirnya bertemu dengan seekor katak hijau.
3: Kenapa engkau merayap di atas pasir, Tidakkah engkau sadar akan bahaya yang mengancammu, apa yang sedang engkau cari, ikan?
1: Aku sedang sedih karena sudah berhari-hari tupai jenjang sahabatku tidak tampak.
3: Oh, tak kusangka kau bersahabat dengan tupai jenjang. Engkau berdiam di dalam sungai, sedang tupai jenjang di daratan. Kok bisa ya?
1: Tupai jenjang selama ini selalu menolongku mendapat makanan. Aku sangat berterima kasih dan aku senang menjadi sahabatnya. Ya, meskipun kami berlainan jenis.
3: Oh, kalau demikian, biarlah aku turut membantu mencari sahabatmu itu, ikan kong.
2: Kata Ijo lalu melompat-lompat menuju batang nyiur. Tidak lama di antaranya, kata Ijo datang lagi menemui ikan uan yang masih merayap di pasir. Kata Ijo menemukan tupai jenjang sedang berada di bawah batang nyiur dalam keadaan sakit. Ikan uan sangat terkejut dan segera mengajak kata Ijo untuk mengantar dan menengok temannya itu. Dengan susah payah, ikan uan merayap lambat-lambat sampai akhirnya di bawah batang pohon nyiur. Terlihat tupai jenjang terbaring di dalam semak. Matanya tertutup rapat, nafasnya terputus-putus. Lama ikan uan termenung, memperhatikan keadaan sahabatnya dan mencoba mengajaknya bicara. Ketika akhirnya tupai jenjang dapat membuka matanya, dia sangat terkejut melihat ikan uan berhasil menengoknya. Dia bercerita dengan lemah bahwa sudah 3 hari ini tidak makan dan minum karena sakit. Ketika didesak obat apa yang bisa menyembuhkan penyakitnya, tupai jenjang mengatakan bahwa akan sangat sulit dan berbahaya bagi ikan uan untuk mendapatkan obat yang berupa telur ayam. Kata Ijo pun sependapat dengan tupai jenjang. Ikan uan bisa mendapat celaka dalam usahanya mencari telur ayam. Ikan uan termenung dan berpikir. Ia mencintai sahabatnya. Kesulitan yang menimpa diri sahabatnya adalah kesulitan dirinya juga. Dan kesulitan itu haruslah diatasi. Maka dengan tenang dan penuh tanggung jawab, ia pun berkata,
1: "Benar sahabat, kita bersahabat bukan oleh karena mengharapkan kesenangan saja. Persahabatan kita terjalin dari hati ke hati. Di hati itu telah tumbuh rasa kasih sayang. Kesenangan dan kesulitan adalah permainan hidup. Seperti gelombangnya sungai. Apabila mendapat kesulitan, harus ada pengorbanan. Betapapun akibat yang akan terjadi, baik atau buruk, bukanlah jadi persoalan. Aku merasa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencarikan obat untukmu, sahabatku."
2: Begitulah, ikan uan lalu pergi meninggalkan tupai jenjang yang berlinangan air mata, merasakan dalamnya rasa cinta dari ikan uan sekaligus cemas. Kata Ijo dengan bingung melompat mengikuti kepergian ikan uan. Dikala senja, ikan uan yang sudah menunggu di bagian sungai yang menjadi tempat mandi penduduk desa, melihat 2 orang gadis mengambil air dengan tempayan. Dengan cepat, ikan Uan masuk ke dalam salah satu tempayan yang telah berisi air itu. Hatinya telah bulat, akan berbuat dan berusaha mencarikan obat bagi tupai sahabatnya. Tempayan yang telah penuh berisi air itu dijunjung oleh kedua anak gadis itu. Sesampainya di rumah, mereka meletakkan tempayan itu di atas pelataran dapur yang terbuka. Setelah larut malam, ikan Uan memberanikan diri untuk keluar dari tempayan dan pergi ke kandang ayam. Alangkah bahagia rasa hatinya, karena di dalam sangkar ayam itu terdapat beberapa buah telur ayam. Lalu ia berpikir, bagaimana caranya ia membawa salah satu telur ayam itu sampai ke tepi sungai. Ia menduga jarak tepi sungai dengan rumah petani itu tidaklah teramat jauh. Dengan keyakinan yang luar biasa, dikulumnya sebutir telur. Kemudian ia memberanikan diri keluar dari kandang ayam, lalu terlempar ke atas tanah. Ia pun bergerak beringsut menuju sungai. Pekerjaan yang berat itu dilakukannya hanya disaksikan oleh bulan dan bintang yang terus bercahaya terang gemilau bersama angin malam yang dingin membelai sayang daun-daunan. Sewaktu ayam jantan berkokok saut-sautan, dikala fajar terbit merentang garis cahaya di ufuk timur, ikan Uan telah berada di tepi sungai dalam keadaan lelah dan letih. Ia berendam dalam air, tetapi hatinya lapang dan riang karena maksudnya telah sampai dan pekerjaannya telah berhasil. Setelah badannya merasa segar kembali, ia lalu menggelepar ke atas pasir, merayap menuju ke tempat sahabatnya. Tupai Jenjang membuka mata, dan ia melihat sebutir telur ayam yang putih berada di dekat mulutnya. Seraya menatap mata ikan Uan, telur ayam itu segera dimakannya. Matahari pagi telah terang bersinar. Badan Tupai Jenjang sudah terasa segar. Ikan Uan pun telah kembali ke sungai, terjun ke air dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Tupai Jenjang kini telah sehat kembali. Hari berganti hari, keadaan mengalami perubahan. Pergantian hari, perubahan keadaan adalah sifat alam. Persahabatan dan persaudaraan antara Tupai Jenjang dengan ikan Uan makin erat dan makin kuat mengikat antara hati keduanya. Suatu hari, seperti hari-hari sebelumnya, Tupai Jenjang telah menunggu-nunggu sahabatnya di tepi sungai. Ia tetap menunggu dan menunggu, tetapi sahabatnya tidak datang lagi seperti biasa. Setelah 3 hari berselang, hatinya pun menjadi bimbang. Ia melompat-lompat menyusuri sungai, akhirnya ia sampai di dalam semak di tepi sungai. Dari dalam semak itu terdengarlah suara mengeluh dan mengerang kesakitan. Ternyata, itu adalah erangan ikan Uan sahabatnya yang sedang terbaring sakit di atas batang semak. Tupai Jenjang hatinya sangat sendu dan pilu melihat sahabatnya telentang dalam keadaan sakit dan lesu.
4: Sahabatku, jelaskanlah, apakah obat yang dapat menyembuhkan penyakitmu ini? Ayolah, terangkanlah, jangan segan-segan. Bukankah aku adalah sahabatmu?
5: Penyakit yang aku derita ini sudah mulai aku derita sejak aku masih kecil, Tupai. Obatnya memang ada, tetapi untuk menemukan obat itu sangatlah berbahaya.
2: Ternyata obat yang dimaksud oleh ikan uan adalah hati ikan tapah, yaitu sejenis ikan hiu. Ya, memang amat berbahaya untuk mendapatkan hati ikan tapah, karena ikan itu terkenal sangat ganas. Tetapi Tupai Jenjang berkeras untuk mencarikan ikan uan obat itu. Walaupun amatlah mustahil, karena Tupai Jenjang selama ini hidup di darat. Ia meninggalkan pesan kepada ikan uan untuk bersabar dan mengatakan bahwa ia akan berbakti untuk ikan uan demi persahabatan mereka. Dan bakti demi persahabatan itu tidak mengenal kata putus asa. Tupai Jenjang melompat meninggalkan ikan uan sahabatnya. Sinar matanya mengandung keyakinan dan harapan. Ia memanjat pohon nyiur. Di atas daun yang paling ujung, ia tatap air sungai yang mengalir. Kenapakah air sungai mengalir tiada henti-hentinya? Tupai Jenjang menyadari bahwa selama hidupnya air sungai kelihatan tetap mengalir. Telah banyak yang dihanyutkannya, yang baik ataupun yang buruk, yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Namun, air tetap mengalir. Tupai Jenjang pun bertambah yakin bahwa hidup adalah untuk bekerja, tidaklah harus mengeluh dan berputus asa. Ia melompat kembali ke pangkal pelepah nyiur, lalu mengorek sebuah nyiur yang agak muda. Setelah buah nyiur berlobang, tangkai buah nyiur itu digigitnya sampai putus. Lalu dengan tangkas, ia melompat masuk ke dalam buah nyiur itu. Kepalanya kelihatan keluar. Ia memandang langit seolah berdoa. Niatku baik. Sekiranya aku mati, akan tinggal jugalah dasar persahabatan yang abadi. Semoga akan tetap diingat sepanjang masa. Buah nyiur yang berlubang itu jatuh ke atas air, lalu hanyut terapung-apung. Pada lubang buah nyiur itu, kelihatan kepala Tupai Jenjang menyembul memandang berkeliling. Yang tampak hanyalah air, air, dan air. Buah nyiur itu terus dipermainkan oleh riak-riak air, hingga senja, hingga matahari pun terbenam. Hari pun menjadi malam. Tiba-tiba terdengar air tersibak. Satu bunyi air yang dahsyat lalu kedengaran. Tupai Jenjang seolah-olah mati dalam buah nyiur itu. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi dan menimpa dirinya. Pemandangan semakin gelap dan badannya terasa panas. Ia seolah-olah dibuai dan diayun-ayunkan. Dengan keberanian dan ketetapan hati, ia lalu melihat keluar dari lubang buah nyiur itu. Astaga, yang dilihatnya bukanlah air, tetapi adalah perut ikan dan hatinya. Melihat hati ikan yang hitam, ia melompat keluar. Ia yakin bahwa ikan tapah besar telah menelan buah nyiur.
4: Ah, hati ikan tapah. Ah, bukankah ini obat bagi ikan uan, sahabatku?
2: Maka mulailah ia menggigit hati ikan itu. Ikan tapah itu membuat goncangan karena merasakan kesakitan. Kembali tupai jenjang menggigit lagi. Dan demikianlah dilakukan terus berulang-ulang. Hingga goncangan-goncangan yang terasa makin lama makin berkurang dan hilang. Lama tupai jenjang berdiam diri karena nafasnya mulai sesak. Tidak lama kemudian, kelihatanlah sedikit cahaya terang membias masuk dari sebuah lubang. Digigitnya sebagian dari hati ikan tapah yang telah terpotong-potong itu. Lalu ia merangkak menuju cahaya itu. Memang ada sebuah lubang. Ia pun segera keluar melalui lubang itu. Terlihat pasir pantai yang landai terbentang di hadapannya. Ia selamat. Seekor ikan tapah yang besar terdampar di tepi pantai. Ia telah mati. Mulutnya ternganga. Ikan itulah yang semula telah menyantapnya. Dengan badan yang lesu, tupai jenjang berjalan perlahan-lahan mencari arah kemana ia harus pergi. Ia berjalan dan terus berjalan. Akhirnya, kelihatan pohon nyiur yang condong di tepi pantai. Daun-daunnya tampak melambe-lambe. Ia telah kenal dengan pohon nyiur itu. Kekuatannya pun timbul kembali. Ia mulai melompat sambil menggigit sepotong hati ikan tapah dalam mulutnya. Ia segera mencari sahabatnya yang sedang sakit di atas batang kiambang. Setelah bertemu, ia melihat sahabatnya terbaring, sedangkan kedua matanya tertutup. Diletakkannya hati ikan tapah itu di dekat mulut sahabatnya. Lalu ia pun tak sadarkan diri. Sahabatnya terbaring, sedangkan kedua matanya tertutup. Diletakkannya hati ikan tapah itu di dekat mulut sahabatnya. Lalu ia pun

tertawa. Ah, syukurlah ikan. Persahabatan kita akan terus diingat sepanjang masa karena kita sudah saling berjuang untuk saling menyelamatkan. Yah, mudah-mudahan tidak hanya untuk diingat saja, Tupai, tetapi dapat jadi suri teladan bagi setiap makhluk hidup di dunia ini. Udara nampak semakin cerah melihat kegembiraan ketiga sahabat itu. Di dalam hati makhluk yang sedang berkumpul di atas batang kiambang itu memancar sinar yang sangat cerah.

Insan Edukasi. Demikianlah cerita Paman Dongeng kali ini dalam acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Esok kita akan jumpa lagi pada acara dan jam yang sama. Ingat, tetaplah rajin belajar, hormati orang tuamu, sayangi kakak adik, dan siapa saja yang kalian jumpai.

0: Mutiara Iman.
1: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Nuwun kula nuwun sugeng papanggihan kalian kula Ayu L ingkang badhe lumarap atur nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten giaran kloningan nyamleng lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Kados pundi pawartos panjenengan ing dalu menika? Dinten menika dinten satu keporo mal minggu sampun mlebet dinten dinten ingkang kaping 27 Suryo Juni Warso 2016. Mugia panjenengan sedaya tansah pinaringan berkah barokah, kasarasan berkah rezeki melimpah, sumrambah putra wayah, langkung-langkung saged damel nyanguk sangung ibadah tindak Mekah. Ampun kata lumpen anggenipun nyisihaken sedekah kersane kesang pinaringan barokah. Menawi pinaringan barokah menika penggalih tansah sumringah nggih. Tumugi paripurnanipun adicara kirang langkung tabuh sanga dalu. Kula badhe ngaturaken roncening gending-gending Jawi ingkang samangke kapiyarsa katur panjenengan sami. Kanthi pangajab mugia dados panglipur panggalih panjenengan. Kados padatan ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6 ingkang karunci kinarto sabdo menika minangka gending pangiring anggen kula matur kalian panjenengan sami. Dalu menika dilalah wonten tlatah kita Magelang ugi sakupengipun pinaringan cerah ngoten nggih. Pinaringan cerah malam minggu menika katingali regeng mekaten. Kados pundi wonten papan panggenan panjenengan? Mbok pilih sami nggih. Nggih. Amin nggih. Para sutresna kakung lan putri ingkang tansah caket ing manah. Gending ingkang badhe kula aturaken salajengipun wonten modern modernisasi desa versi setunggal. Menika ingkang karunci kinarto sabdo samangke kalajengaken ugi lagun Endah Surakarta pelok 6 saking karawitan Condong Raos ingkang dipun pandegani kinarto sabdo mekaten. Para sutresna kagem putri ingkang tansah caketing mana kadang kinasih wonten pundi papan katur panjenengan ing dalu menika mbok bilih wonten saperangan sederek ingkang nembe kirang skeco ing rogo utawi nembe nandang gerah mugi inggal pinaringan kasarasan kagentos kanthi saras ingkang prima mekaten nggih. Katur panjenengan ing dalu menika mbok bilih dalu menika panjenengan nembe mboten skeco ing raos menawi istilah lari nem-neman sak menika gegana gelisah galo merana nggih. Mugia inggal kagentos kanthi kabagyan ingkang tanpa upami. Ingkang nembe putus cinta, nembe pedhot katresnan, mugi inggal saged napa nggih? Kaubaran kanthi nemokaken tresno ingkang langkung tulus mekaten nggih. Wala dalah. Nek nembe pedhot katresnan menika raose kados mboten kanten-kantenan nggih. Anamung mboten susah dipun penggali jeru-jeru. Mekaten. Ora popo putus cinta, berarti Allah belum memberikan yang terbaik ngoten nggih. Nggih, para sutresna kakung mewah putri ingkang tansah caket ing mana kadang kinasih wonten pundi papan sumangga salajengipun ingkang badhe kula aturaken katur panjenengan mugia minong gending kang kula aturaken menika dados ubaran dados obat supados penggalih panjenengan menika pinaringan ayem toto titi tentrem bunga ngeten nggih wonten malam minggu. Katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana kula Ayu L saking studio Radio Magelang FM ngaturaken salam budaya lestari budayaku. Semangga.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Panjenengan tak sesaget melajengaken

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
4: SPMB 2026-2027.
5: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
6: Panjenengan tak sesakit melacengakan

Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket mana ingkang tansah setya ya. Nyawiji kalian kula ayu el wonten giaran keloningan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia nggih. Dalu menika kula badhe ngaturaken informasi ingkang terupdate terkini mekaten nggih.

Nggih. Para sutresna kakang mewah putri ingkang tansah caketing mana kadang kinasih wonten pundi papan. Dalem menika kula badhe ngaturaken informasi Piala Dunia di mana Uruguay gugur kontribusinya sia-sia. Nggih. Sahabat pendengar, Timnas Uruguay harus angkat koper lebih awal dari ajang Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan tipis dari Spanyol. Timnas Uruguay menjadi Spanyol menghadapi Spanyol dalam match day terakhir grup H Piala Dunia 2026 di Stadion Guadalajara, Jalisco, Meksiko, Jumat 26 Juni 2026 waktu setempat atau Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Duel Timnas Uruguay melawan Spanyol berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan La Roja. Gol sematawayang timnas Spanyol dicetak oleh Alex Bain usai memanfaatkan umpan mendatar dari Marcos Llorente di menit ke-42. Pelatih timnas Uruguay, Marcelo Bielsa, secara terbuka memberikan penilaian tajam terhadap masa kepemimpinannya sendiri di timnas nasional. Hasil minor di turnamen ini membuat posisi Marcelo Bielsa kini berada dalam sorotan tajam. Meski sempat membawa harapan besar dengan performa positif sebelumnya, ia menerima tanggung jawab penuh atas kegagalan La Caleste yang hanya mampu mengumpulkan 2 poin dari 3 pertandingan fase grup. Bagi sang juru taktik, segala torehan yang ia catatkan selama 3 tahun terakhir seolah kehilangan arti setelah tim gagal menunjukkan taji di panggung dunia. Ia menegaskan bahwa hasil di lapangan adalah tolok ukur utama dari keberhasilan seorang pelatih. Bielsa kepada Neil Sport, dikutip dari Goal English pada Sabtu 27 Juni 2026 menyampaikan bahwa dia tidak akan meninggalkan apapun untuk sepak bola Uruguay. Kontribusi apapun dari seorang pelatih yang selama ini telah bekerja selama 3 tahun tidak berarti jika tidak mendapatkan hasil. Posisi keempat di kualifikasi tidak ada artinya, di mana posisi ketiga di Corps Amerika tidak ada artinya, dan tentu saja dia tidak perlu mengomentari penampilan tersebut. Ia menambahkan bahwa kegagalan meraih poin di maksimal turnamen ini adalah tanggung jawab pribadinya. Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing mana kadang kinasih wonten pundi papan sugeng dalu katur Bapak Alda utawi Pak Sukana wonten Budurejo 33 Randusari Teras Boyolali nggih. Nembe ngadonan snack ngaten nggih bersama Mbak Marmi bikin snack pesanan. Lari gunung onje so kadosipun mboten saged kula aturaken menika. Katur semua monitor Radio Magelang FM nggih. Katur ingkang lagi tugas semoga sehat selalu dan lancar. Amin. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria secara rezeki kita semua ya, Pak. Dalam menika ingkang badhe kula aturaken wonten ladrang pariwisata kalajengaken gending cucur bawok sekedap. Ladrang pariwisata Slindro Songo saking Karawitan Condong Raos ingkang dipun pandhegani Kinarto Sabdo kesekala jengakan gending cucur bawok lajeng ladrang Srikaton teras ketawang pucung kala jengakan ayah-ayahan terus lepek mawi palaran lajeng gending gugur gunung. Katur para sutresna kakung mewah putri ingkang tansah caketing mana saking studio Radio Magelang FM kula ayuel ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken kanthi atur salam budaya lestari budayaku sumangga.

Para sutresno kakome aputri ingkang tansah caket ing manah, kados sampun paripurna anggen kula nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten kiyaran kula ningan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Tumugi paripurnanipun gending-gending kirang langkung tabu songo dalu amargi gending ingkang kula aturaken durasinipun lumayan panjang nggih. Tabu songo samangke panjenengan saged midhangetaken Ketoprak Mataram saking RRI Yogyakarta dalu menika badhe ngaturaken lalampahan Layung Wilwo Tikto seri ingkang kaping 300 gangsal. Gending pungkasan ingkang badhe kula aturaken wonten gending gugur gunung kalajengaken gending cucur bawuk ladrang Sri Kraton teras ketawang pucung kalajengaken ayayaan terus lepek mawi palaran. Ugi wonten rondo nunut ugi warudoyong menika saking karawitan condong raos ingkang dipun pandegani Kinarto Sabdo mekaten. Nggih para sutresno kakome waputri ingkang tansah caketing manah saking studio radio Magelang FM kula Ayu L ngaturaken matur nuwun kawigatosan panjenengan sami rahayu ingkang sami pinanggih pungkasanipun atur salam kekadangan salawase linambaran ulat ingkang padang. Kula Ayu L pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu ugi salam budaya.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Layung Wilwatikta kirangan tigang dasa gangsa. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah seratanipun sedherek asmaraman S.K. Pinggu keluarga Ketoprak Mataram.

makatan kelawau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo. Program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua

0: Kumar.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Lis Rosalina, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam program Cahaya Iman. Sebelum kita mendengarkan renungan Cahaya Iman saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini kami diberikan kesehatan dan kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau membuka hati kami dan juga pikiran kami supaya kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik. Jauhkanlah dari segala gangguan dan segala sesuatu yang dapat menghalangi kami untuk menerima firman Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah kami, ajarlah kami, dan berikanlah kami hati yang siap untuk diubahkan oleh firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar hari ini membuat kami semakin dewasa di dalam Tuhan, menjadikan kami semakin tangguh lagi dalam mengiring Tuhan, menjadi kekuatan, memberikan penghiburan dan pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Penolong yang Setia yang dibawakan oleh Melita Sidabutar. Selamat mendengarkan.

Mari bersama-sama kita membuka Alkitab dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Hari ini tema renungan kita adalah iman yang tetap teguh di tengah pencobaan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, setiap orang pasti pernah berada dalam situasi yang tidak mudah. Ada kalanya hidup kita berjalan dengan lancar, tetapi ada juga masa-masa ketika kita harus menghadapi pergumulan yang berat dan tidak kita harapkan. Nah, situasi seperti ini dapat datang secara tiba-tiba dan tanpa kita sangka, dan menyentuh berbagai aspek kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, ada persoalan, ada pergumulan, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, maupun dalam pergumulan pribadi kita. Pada saat-saat seperti itu, tidak jarang seseorang merasa lelah, merasa bingung, bahkan mulai mempertanyakan banyak hal dalam hidupnya. Hati kita bisa menjadi gelisah, pikiran kita menjadi penuh kekhawatiran, dan semangat kita bisa mulai melemah. Namun demikian, justru di tengah kondisi seperti inilah iman seseorang seringkali diuji dan diperhadapkan pada pilihan untuk tetap percaya kepada Tuhan atau menyerah dengan keadaan ini. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus ditujukan kepada orang-orang yang juga sedang berada dalam situasi penuh tantangan dan juga penuh tekanan dalam hidupnya. Melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk melihat bahwa perjalanan iman tidak selalu mudah, tetapi Tuhan Yesus tetap hadir dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi berbagai keadaan hidup, serta bagaimana kita tetap dapat bertahan dan percaya kepada Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, pencobaan dapat membentuk kedewasaan iman. Kitab Yakobus ditulis kepada orang-orang percaya yang pada waktu itu sedang mengalami banyak sekali tekanan dan juga banyak sekali kesulitan hidup. Mereka tersebar karena penganiayaan. Ya, hidup dalam keadaan tidak mudah dan seringkali menghadapi penderitaan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dalam situasi seperti itu, Rasul Yakobus meneguhkan mereka supaya mereka tidak mudah putus asa. Yakobus menjelaskan bahwa pencobaan yang mereka alami bukan tanpa tujuan. Ternyata setiap pencobaan yang dialami kita semua ada tujuannya. Justru di balik setiap kesulitan yang kita alami, Tuhan sedang bekerja membentuk iman kita untuk menjadi lebih kuat. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekilas, pernyataan ini terdengar aneh di telinga kita. Secara manusiawi, tidak ada orang yang senang ketika ia mengalami masalah, ketika ia mengalami kesulitan,
atau ketika ia mengalami penderitaan. Namun, maksud Yakobus bukanlah bahwa penderitaan itu menyenangkan, bukan. Ia juga tidak meminta orang percaya untuk menikmati kesusahan, tidak. Yang dimaksud adalah sikap hati kita yang tetap dapat bersuka cita karena kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik setiap pencobaan yang kita alami. Artinya, orang percaya diajak untuk melihat pencobaan bukan akhir dari segalanya, tetapi pencobaan itu sebagai proses dari Tuhan untuk membentuk iman kita, seperti emas yang harus dibakar dalam api supaya menjadi murni. Demikian juga iman seseorang tidak akan menjadi kuat tanpa melalui ujian. Nah, proses dibakar ini memang tidak nyaman. Proses dibakar ini memang tidak enak. Tetapi hasilnya akan membuat emas menjadi lebih berharga, lebih murni dan bersih. Demikian juga dalam kehidupan iman kita. Pencobaan berfungsi untuk menguji dan memurnikan iman kita. Dari situlah lahir yang namanya ketekunan. Ketekunan yaitu kemampuan untuk tetap percaya kepada Tuhan, kemampuan untuk tetap setia, kemampuan untuk tetap bertahan meskipun keadaan hidup kita belum berubah, meskipun masalah kita belum berubah, meskipun pergumulan hidup kita belum berubah, tapi kita bisa memiliki percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dan bertahan mengiring Tuhan meskipun keadaan belum berubah. Banyak orang memiliki iman yang kuat tetapi tidak mau melewati proses yang membuat iman itu menjadi kuat. Padahal justru melalui proses itulah Tuhan membentuk karakter kita. Melalui proses itulah Tuhan membentuk kesabaran kita, membentuk keteguhan hati kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yakobus mengajarkan bahwa pencobaan bukan untuk membuat kita hancur, bukan sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, tetapi untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, membentuk kita menjadi pribadi yang matang dan tekun di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan, seorang atlet tidak bisa menjadi juara hanya karena ia memiliki bakat atau kemampuan alami. Untuk menjadi kuat, ya, dan disiplin dan berprestasi, ia harus menjalani proses latihan yang panjang dan itu tidak mudah untuk dilakukan. Ia harus bangun pagi untuk berlatih, mengulang gerakan yang sama berkali-kali. Ia harus berkeringat, bahkan menahan rasa lelah dan rasa sakit. Semua itu memang tidak nyaman, tetapi justru dari proses itulah tubuhnya menjadi kuat dan kemampuannya semakin terasah. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Seseorang tidak menjadi kuat dalam iman hanya karena sudah lama percaya kepada Tuhan, tetapi karena ia melewati berbagai proses kehidupan ini. Tuhan sering mengizinkan pencobaan atau kesulitan sebagai latihan rohani untuk membentuk karakter anak-anak-Nya. Dalam proses itu, Tuhan sedang melatih kita supaya menjadi lebih sabar, menjadi lebih tekun, lebih rendah hati, dan lebih bergantung kepada-Nya. Walaupun tidak mudah, setiap pencobaan sebenarnya sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa dalam iman. Dalam Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tidak berhenti pada penderitaan itu sendiri, tetapi memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu membawa kita kepada kedewasaan rohani. Artinya, Tuhan tidak sedang membiarkan kita menderita tanpa arah. Setiap pencobaan, setiap pergumulan, dan setiap proses yang berat sedang dipakai Tuhan untuk mematangkan iman kita, seperti buah yang dibiarkan tumbuh sampai benar-benar siap untuk dipanen. Tujuan akhirnya bukanlah supaya kita hancur atau putus asa, melainkan supaya kita semakin bertumbuh
menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Dalam proses itu, Tuhan membentuk hati kita menjadi lebih sabar ketika menghadapi keadaan yang sulit, lebih rendah hati dalam bersikap, lebih bergantung kepada Tuhan dalam segala hal, dan semakin serupa dengan karakter Kristus. Dengan demikian, setiap proses yang kita alami sebenarnya adalah bagian dari karya Tuhan untuk membentuk hidup kita menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam iman. Sebagai contoh adalah kisah Yusuf dalam Kejadian 37-50. Kalau kita perhatikan, salah satu contoh yang sangat jelas dalam Alkitab adalah kehidupan Yusuf. Yusuf adalah anak yang dikasihi ayahnya, yaitu Yakub. Dan ia memiliki mimpi dari Tuhan bahwa suatu hari ia akan menjadi pribadi yang besar dan berpengaruh. Namun, sebelum janji itu digenapi, Yusuf harus melewati proses yang sangat berat. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri, lalu dijual sebagai budak ke Mesir. Di Mesir pun hidupnya tidak mudah. Ia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, dan harus menjalani masa-masa yang tidak adil selama bertahun-tahun. Secara manusia, Yusuf tidak sedang naik, tetapi sedang turun. Namun dalam seluruh proses itu, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan tetap menyertai Yusuf. Setiap keadaan yang ia alami bukan tanpa tujuan. Seperti seorang atlet yang harus berlatih keras untuk menjadi juara, Yusuf sedang ditempa oleh Tuhan melalui proses yang panjang. Ia belajar tentang kesetiaan, kesabaran, kerendahan hati, dan ketekunan dalam penderitaan. Pada akhirnya, Tuhan meninggikan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir melalui proses yang berat tentunya. Yusuf bukan hanya menjadi pemimpin, tetapi juga menjadi pribadi yang dewasa secara rohani dan mampu mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf kemudian berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan itu untuk kebaikan." Kehidupan Yusuf mengajarkan bahwa pencobaan bukan akhir dari rencana Tuhan. Proses yang sulit adalah latihan rohani dari Tuhan. Tuhan memakai penderitaan untuk mematangkan karakter dan iman. Dan pada akhirnya, Tuhan membawa kebaikan dari setiap proses yang terjadi. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Indahnya Kasih Tuhan yang dibawakan oleh LD Victor.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, dan kebenaran yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah dalam pencobaan kita memerlukan hikmat Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 5, Tuhan memberikan sebuah nasihat yang sangat penting bagi orang percaya yang sedang menghadapi pencobaan. Firman Tuhan berkata, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Menariknya, Yakobus tidak mengatakan agar kita meminta supaya pencobaan segera dihilangkan, tetapi justru meminta hikmat dari Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa seringkali yang menjadi masalah terbesar bukanlah beratnya pencobaan itu sendiri, melainkan bagaimana kita merespon atau menyikapinya. Dua orang dapat menghadapi masalah yang sama, tetapi hasilnya tentu berbeda, tergantung bagaimana mereka bersikap di dalam menghadapinya. Tanpa hikmat dari Tuhan, seseorang yang sedang dalam pencobaan mudah menjadi putus asa, ya, cepat marah, kehilangan pengharapan. Bahkan dalam keadaan tertentu, ia dapat mulai menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan atas keadaan yang terjadi. Namun, ketika seseorang memiliki hikmat dari Tuhan, cara pandangnya akan berbeda. Ia tidak hanya melihat masalah dari sisi kesulitan, tetapi juga dari sudut pandang Tuhan. Ia belajar memahami bahwa Tuhan tetap bekerja di tengah situasi tersebut, dan ada maksud yang lebih besar di balik setiap proses yang dialami. Dengan hikmat Tuhan, hati menjadi lebih tenang. Dengan hikmat Tuhan, pikiran menjadi lebih jernih, dan langkah hidup menjadi lebih terarah meskipun keadaan belum berubah. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, hikmat dan pengetahuan sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Pengetahuan membuat seseorang mengetahui banyak informasi, memahami banyak hal, dan dapat menjelaskan berbagai keadaan. Tetapi pengetahuan saja belum tentu cukup untuk menghadapi kehidupan ini. Hikmat jauh lebih dalam daripada pengetahuan. Hikmat adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dengan benar di tengah situasi yang sedang dihadapi. Jika pengetahuan hanya membuat kita tahu, maka hikmat membuat kita mengerti langkah apa yang harus kita ambil. Sebagai contoh, pengetahuan mungkin membuat seseorang berkata, "Oh, saya tahu masalah ini sangat berat." Tetapi hikmat membawa orang itu melangkah lebih jauh, yaitu berkata, "Saya tahu bagaimana Tuhan ingin saya bersikap dan bertindak di tengah masalah ini." Kabar baiknya, hikmat seperti ini tidak sulit didapatkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada semua orang dengan murah hati, tanpa membangkit-bangkit kesalahan kita. Artinya, Tuhan tidak membatasi atau menolak orang yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah bosan mendengar doa anak-anak-Nya. Ia tidak pernah menolak dengan sikap seperti, "Ah, kamu lagi, masalah lagi," dan lain sebagainya. Sebaliknya, Tuhan selalu membuka tangannya lebar-lebar bagi setiap orang yang datang dengan hati yang rendah dan sungguh-sungguh meminta pertolongan. Karena itu, dalam setiap pencobaan, kita tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga membutuhkan hikmat dari Tuhan supaya kita dapat melangkah dengan benar di tengah situasi yang sulit. Salah satu contoh yang paling jelas dalam Alkitab tentang pentingnya hikmat adalah kehidupan Raja Salomo. Ketika Salomo baru menjadi kaya, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Mintalah apa yang kau inginkan." Dalam situasi itu, Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, atau kemenangan atas musuh-musuhnya. Ia justru menyadari bahwa tugas yang ia hadapi sebagai pemimpin sangat berat. Salomo berkata bahwa ia seperti anak kecil yang tidak tahu harus memimpin bangsa yang besar ini. Karena itu, ia meminta kepada Tuhan hikmat untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat, supaya ia dapat memimpin umat Tuhan dengan benar. Permintaan Salomo ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak hanya memberikan hikmat kepadanya, tetapi juga menambahkan apa yang tidak ia minta.
yaitu kekayaan dan kehormatan. Kisah ini sangat sejalan dengan Yakobus 1 ayat yang kelima, karena mengajarkan bahwa dalam situasi sulit yang paling kita butuhkan bukan selalu jalan keluar instan, tetapi hikmat Tuhan. Hikmat membuat kita mampu mengambil keputusan yang benar di tengah tekanan. Tuhan senang ketika kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, dan Tuhan memberi hikmat dengan murah hati kepada orang yang memintanya dengan sungguh-sungguh. Seperti Salomo, kita pun diajak untuk tidak hanya meminta Tuhan mengangkat masalah kita, tetapi terlebih dahulu meminta hikmat Tuhan supaya kita dapat berjalan dengan benar di tengah pencobaan. Dan kebenaran yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah, mintalah dengan iman, bukan dengan keraguan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 6-8, Rasul Yakobus memberikan satu syarat penting ketika kita datang kepada Tuhan, yaitu kita harus meminta dengan iman dan tidak boleh bimbang. Artinya, ketika kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, kita diajak untuk percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan mampu menolong dan menjawab doa kita. Keraguan yang dimaksud di sini bukan sekedar perasaan ragu yang wajar sebagai manusia, tetapi sikap hati yang tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Hati seperti ini tidak memiliki keteguhan dalam iman. Yakobus menggambarkan orang yang bimbang seperti gelombang laut yang terus diombang-ambingkan oleh angin. Gelombang tidak memiliki arah yang tetap, ia hanya mengikuti arah angin. Demikian juga orang yang bimbang, imannya tidak stabil dan mudah berubah-ubah. Hari ini ia dapat percaya kepada Tuhan, tetapi besok ia sudah mulai ragu. Hari ini ia berdoa dengan penuh harapan, tetapi besok ia sudah putus asa. Hari ini ia yakin Tuhan sanggup menolong, tetapi di saat lain ia kembali takut dan tidak percaya. Yakobus menyebut orang seperti ini sebagai orang yang mendua hati, yaitu orang yang hatinya terbagi. Di satu sisi ia ingin percaya kepada Tuhan, tetapi di sisi lain ia masih sangat bergantung pada kekuatannya sendiri atau pada keadaan di sekitarnya. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, sikap hati yang seperti ini membuat seseorang sulit bertumbuh dalam iman, karena ia tidak memiliki dasar yang kuat dalam mempercayai Tuhan secara penuh. Sebagai contoh dalam Alkitab, kita dapat melihat kisah Petrus ketika ia berjalan di atas air menuju Yesus, seperti yang tertulis dalam Matius 14 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Pada awalnya, Petrus melakukan sesuatu yang luar biasa karena ia percaya kepada perkataan Yesus. Selama ia memusatkan pandangannya kepada Yesus, ia dapat berjalan di atas air. Sesuatu yang secara manusia tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Namun, keadaan berubah ketika Petrus mulai mengalihkan perhatiannya. Saat ia melihat angin dan badai yang besar di sekitarnya, rasa takut mulai masuk ke dalam hati yang secara manusia tidak mungkin dilakukan oleh manusia.

kepada keadaan yang menjadi takut dan mulai jatuh. Hal yang sama juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita terlalu fokus pada masalah, fokus pada kesulitan, fokus kepada ketakutan, iman kita menjadi lemah dan kita mudah goyah. Namun, ketika kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan baru untuk tetap bertahan, tetap percaya, dan berjalan di tengah situasi apapun. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, jangan menganggap pencobaan sebagai tanda Tuhan meninggalkan kita. Kita perlu memahami bahwa pencobaan yang terjadi dalam hidup kita bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ketika seseorang mengalami kesulitan, seringkali ia merasa sendirian, merasa ditinggalkan, atau tidak diperhatikan oleh Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa perasaan tersebut tidaklah selalu benar. Justru dalam keadaan yang paling sulit, Tuhan seringkali sedang bekerja paling dalam di hidup kita. Walaupun kita tidak melihatnya secara langsung, Tuhan sedang memakai setiap proses itu untuk membentuk iman kita, menguatkan karakter kita, dan membawa kita kepada pertumbuhan rohani yang lebih dewasa. Karena itu, di tengah pencobaan, kita tetap diajak untuk percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dan yang kedua, biarlah pencobaan menghasilkan ketekunan. Kita diajak untuk membiarkan setiap pencobaan menghasilkan ketekunan dalam hidup kita. Artinya, ketika kita berada dalam masa-masa sulit, kita tidak langsung menyerah atau berhenti untuk berjuang. Kita belajar untuk tetap bertahan dan percaya bahwa Tuhan Yesus sedang membentuk sesuatu yang baik di dalam diri kita. Seringkali kita ingin semua masalah segera selesai, tetapi Tuhan memiliki proses yang perlu kita jalani. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk ketahanan iman, membentuk kesabaran dan kedewasaan rohani kita. Karena itu, kita percaya bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Dan setiap proses yang kita alami pasti memiliki tujuan yang indah di dalam rencana Tuhan. Dan yang ketiga, mintalah hikmat Tuhan setiap hari. Kita diajak untuk senantiasa meminta hikmat dari Tuhan setiap hari. Dalam kehidupan ini, kita sering diperhadapkan pada berbagai keputusan yang tidak mudah. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun dalam menentukan arah masa depan. Dalam situasi seperti itu, kita tidak cukup hanya mengandalkan pikiran dan kemampuan kita sendiri. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan agar kita dapat mengambil keputusan yang benar dan sesuai dengan kehendak-Nya. Hikmat Tuhan akan menuntun kita untuk tidak salah dalam setiap langkah kita. Hikmat Tuhan memberikan kita kepekaan rohani serta membantu kita melihat setiap persoalan dari sudut pandang Tuhan. Karena itu, dalam setiap keadaan kita selalu diajak untuk datang kepada Tuhan dan memohon hikmat Tuhan. Dan yang keempat, tetaplah berdoa dengan iman. Kita diajak untuk tetap berdoa dengan iman dalam segala keadaan. Doa bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Dia berkuasa atas hidup kita. Ketika kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan selalu mendengar setiap doa yang kita naikkan. Meskipun terkadang jawaban Tuhan tidak segera kita lihat, Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah dalam menjawab setiap doa umat-Nya. Karena itu, kita belajar untuk tetap percaya dan bersabar. Kita yakin bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kita menurut waktu dan cara Tuhan yang terbaik, yang selalu membawa kebaikan bagi hidup kita. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini, yang berjudul Yesus Penolongku, yang dibawakan oleh Putri Siagian.

0: sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui kitab Yakobus kita belajar bahwa pencobaan bukanlah akhir dari perjalanan iman kita. Pencobaan bukan tanda bahwa hidup kita gagal, tetapi justru menjadi bagian dari proses Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih matang dalam iman. Mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang berada dalam pergumulan yang berat. Ada yang merasa lelah, merasa bingung, bahkan hampir menyerah. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak kehilangan pengharapan. Sebab Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Ia melihat setiap air mata yang jatuh dalam kesunyian. Ia mendengar setiap doa yang dinaikkan dengan hati yang hancur. Bahkan ia memahami beban yang tidak dapat kita ceritakan kepada siapapun. Karena itu, kita diajak untuk tetap bertahan di dalam iman, tetap berharap kepada Tuhan, tetap datang kepada Tuhan dalam doa dan memohon hikmat-Nya dalam setiap keadaan. Percayalah, setiap pencobaan yang Tuhan izinkan bukan tanpa tujuan. Di dalamnya, Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang semakin dewasa, semakin teguh, dan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami, telah menguatkan kami, dan meneguhkan iman kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Ajarilah kami untuk tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan dalam setiap pencobaan. Hidup dalam hikmat-Mu ya Tuhan dan tetap setia sampai akhir hidup kami. Berkatilah setiap sahabat pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai keluarga, menyertai pekerjaan, dan setiap langkah hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan cahaya iman saat pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam renungan cahaya iman yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Cahaya iman. Cahaya iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Pada saat ini kita akan masuk di dalam ibadah Minggu 28 Juni 2026. Oleh karena itu mari kita masuk di dalam Sateduh. Sateduh selesai. Kita akan bangkit berdiri dan akan kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah.

Saudara-saudaraku, marilah ibadah Minggu pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang menyertai kehidupan umat-Nya hingga akhir zaman. Salam dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin.

Jemaat dipersilahkan duduk. Harapan adalah hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Harapan membuat manusia bertahan dalam menghadapi kehidupan, sekalipun hidup yang harus ditempuh penuh perjuangan dan pengorbanan. Namun tak jarang, banyak orang mengalami patah harap. Hidupnya seperti tulang-tulang kering yang tidak berguna. Di tengah kondisi seperti itu, banyak orang menjadi terpuruk, sulit untuk bangkit dan kehilangan harapan hidup. Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Setia, yang tidak akan meninggalkan dan menegakkan umat-Nya. Di sisi lain, kita sebagai umat Tuhan juga dipanggil untuk menumbuhkan serta membangkitkan harapan bagi orang-orang atau masyarakat di sekitar kita. Oleh sebab itu, tema ibadah saat ini adalah kita sebagai agen penyalur harapan. Kita akan nyanyikan pujian dari NKB 34, Setiamu Tuhanku Tiada Bertara.

Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar Radio Magelang FM, mari bersama-sama kita masuk di dalam pengakuan dosa. Di dalam doa, marilah kita mengakui segala kelemahan dan dosa kita. Ya Yesus, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Saat ini kami tertunduk di bawah kaki salib-Mu, memohon pengampunan dosa, karena begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Karena itu ya Kristus, ampunilah kami dan layakkanlah kami kembali. Amin. Kita akan mengakui dosa kita dengan menyanyikan dari Pelengkap Kidung Jemaat 40, Kasihanilah Aku Yang Lemah.

Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah sebagaimana ditulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 yang demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan sama-sama tanggapi berita anugerah tersebut dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan.

Disilahkan duduk kembali. Pada saat ini kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, Kau adalah Sang Penilik Hati. Saat ini kami mau tunduk di hadapan-Mu untuk kembali mendengarkan dan bercermin dari sabda-Mu. Karena itu kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup yang saat ini kami persiapkan sungguh-sungguh dimateraikan melalui firman-Mu, dan kami dapat menjadi kitab-kitab yang terbuka bagi sesama. Ya Kristus, bersabdalah, sebab anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, pada saat ini firman Tuhan diambil dari kitab Yehezkiel 37. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14 yang demikian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu, aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan-Nya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku, para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga wajah-wajah yang di sini adalah wajah yang penuh dengan pengharapan. Saudaraku, kalau kita membuka media sosial atau menonton berita, seringkali yang muncul adalah berita yang membuat orang mengeluh. Bahkan jangan-jangan kita sendiri juga ikut mengeluh. Sekarang ini dirasakan harga kebutuhan hidup naik. Lapangan pekerjaan semakin terasa sulit. Banyak anak muda juga sudah mulai bingung memikirkan masa depannya. Petani menghadapi cuaca yang tidak menentu, bahkan saat ini harga sayur sangat anjlok. Atau keluarga bergumul dengan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Belum lagi persoalan relasi hubungan antar manusia yang banyak sekali PHP. Kadang kita bertanya, Tuhan, masih adakah harapan? Bahkan ada orang yang masih hidup secara fisik saat ini, tetapi secara batin merasa seperti tulang kering. Senyumnya ada, tapi semangatnya hilang. Badannya sehat, tetapi hati dan pikirannya lelah. Di tengah situasi seperti itulah, maka firman Tuhan hari ini mau memberikan kita semangat kepada tulang yang patah dan kering. Melalui penglihatan Yehezkiel tentang lembah penuh tulang-tulang kering. Saudaraku, firman Tuhan yang tadi kita baca, ini justru menyuguhkan pemandangan yang tanda petik agak horor demikian. Yehezkiel itu diajak Tuhan jalan-jalan ke sebuah lembah. Tapi ini bukan lembah wisata seperti di lereng Merbabu yang sejuk, apalagi di kebun bunga. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, aku mau tunjukkan lembah tulang kering. Ini lembah yang isinya tulang-tulang manusia yang sudah kering. Bahkan dikatakan tulang-tulang yang amat kering. Tulang-tulang itu menggambarkan bangsa Israel yang sedang putus asa di pembuangan Babel. Mereka berkata di ayat 11, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Saudaraku, kalau kita tarik zaman Yehezkiel ini ke zaman sekarang, firman Tuhan ini mau menegaskan bahwa Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Ia tidak menutup mata terhadap penderitaan manusia, khususnya kita yang hidup di bumi pertiwi ini. Harga kebutuhan pokok naik, tapi upah tidak naik. Cari kerja susahnya bukan main, saingannya ribuan. Sekarang ini semakin banyak orang terjebak pinjol pinjaman online demi bertahan hidup. Demikian pula ada banyak sekali orang tua yang khawatir memikirkan masa depan anak-anaknya. Ada orang yang merasa hidupnya tanda petik juga sudah kering. Petani, nelayan, buruh sudah susah, tambah susah. Masyarakat yang demikian sama seperti situasi umat Israel. Harapan kami sudah lenyap, kami sudah habis. Saat ini baik dulu maupun sekarang, saudaraku, Tuhan melihat semuanya. Oleh karena itu Tuhan bertanya kepada Nabi Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ya, kalau Yehezkiel pakai logika manusia atau logika saat ini, mungkin dia akan menjawab, ya enggak mungkin lah Tuhan, jangan bercanda deh Tuhan, ini kan sudah mati. Tapi mari perhatikan jawaban Yehezkiel. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Artinya apa? Saya tidak tahu caranya, tapi saya tahu Tuhan itu lebih tahu. Saudaraku, inilah awal pengharapan.
Harapan itu bukan berarti kita semua punya jawaban. Harapan dimulai ketika kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja meskipun kita belum melihat jalannya. Saya ulangi, harapan dimulai ketika kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja meskipun kita belum melihat jalannya. Jadi hari ini ada dua hal yang mau ditekankan. Yang pertama, mari kita tumbuhkan harapan bagi diri kita sendiri. Kuncinya terletak pada siapa yang memegang kendali hidup kita. Tuhan itu tidak menyuruh Yehezkiel mengumpulkan tulang satu persatu. Tuhan menyuruhnya bernubuat, artinya berbicara sesuai firman Tuhan. Dan sesuatu yang luar biasa itu terjadi. Tulang-tulang mulai bergerak, ada bunyi gemeretak, tulang bertemu tulang, urat kemudian muncul, daging muncul, kulit menutupi semuanya, bahkan kembali bernafas. Saudaraku, seringkali yang mati itu bukan keadaan kita, tetapi yang mati adalah harapan kita. Kadang yang paling sulit kita beri semangat itu kalau kita mau jujur adalah diri kita sendiri. Kita mudah berkata kepada orang lain, semangat ya. Tetapi ketika masalah datang kepada diri sendiri, wah, saya menyerah. Apalagi kalau setiap hari yang kita konsumsi hanya berita buruk, gosip, keluhan, komentar negatif, PHP, janji manis waktu kampanye, janji manis mantan, dan sebagainya. Lama-lama jiwa kita juga bisa ikut menjadi tulang kering. Yang bisa membangunkan harapan adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, hati-hati dengan apa yang kita dengarkan setiap hari. Dengarkan firman Tuhan, saudara, agar pengharapan kita tumbuh kembali. Jadi mari bersama-sama kita pindahkan fokus kita dari besarnya masalah kita kepada besarnya kuasa Tuhan. Yehezkiel tahu secara medis dan logika tulang kering itu mustahil hidup. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi yang pertama ini saudaraku, mari bersama-sama kita tumbuhkan kembali harapan bagi diri kita sendiri. Lalu yang kedua, salurkan harapan kepada sesamamu. Firman ini tidak berhenti pada diri sendiri. Yehezkiel dipanggil untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu. Artinya, ia menjadi saluran pengharapan. Di tengah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan, tugas kita sebagai orang percaya dan gereja Tuhan, lembaga Kristen adalah menjadi penyalur pengharapan. Mari kita hadir sebagai seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Seseorang yang peduli, seseorang yang hadir, seseorang yang berkata, saya akan mendoakanmu. Seseorang yang memberikan apresiasi dan kata-kata penyemangat, sabar ya, badai pasti berlalu, mari kita berjuang sama-sama. Atau saudara melihat orang yang susah makan, ya jangan cuma dikasih ayat hafalan, tapi beri makan, atau setidaknya bagikan info loker lowongan pekerjaan. Sebagai lembaga Kristen, yaitu gereja, kita juga dipanggil membantu yang lapar, menghibur yang berduka, mendampingi yang putus asa, mendukung bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, dan merangkul yang tersisih. Karena saudaraku, para pendengar Radio Magelang FM, pengharapan itu bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan tindakan nyata. Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang yang sekarang berjalan seperti zombie. Hidup fisiknya, tapi mati harapannya karena tekanan ekonomi dan sosial. Tapi, lembah tulang kering itu bukan akhir dari cerita. Tuhan Yesus sanggup mengubah keputusasaan menjadi harapan, kegagalan menjadi kesempatan, kesedihan menjadi sukacita,
dan kematian menjadi kehidupan. Maka mari, tumbuhkan harapanmu di dalam Kristus Tuhan. Jangan menyerah pada keadaan. Dan yang kedua, jadilah agen penyalur pengharapan. Berikan semangat, optimisme, dan bawalah sukacita. Kita mau percaya, bersama Kristus Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Kita masuk di dalam satedu. Satedu selesai. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini mari bersama-sama kita akan naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Saat ini kami bersyukur ya Kristus bahwa kami masih bernafas, kami masih bisa menikmati mentari pagi, kami bisa merasakan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu biarkanlah kami terus menumbuhkan pengharapan di dalam setiap kami. Setiap kami dimampukan untuk menyerahkan segala perkara kami di dalam tangan Tuhan yang menyertai, membimbing, dan menguatkan. Sehingga pengharapan tidak akan pernah hilang dari dalam diri kami. Sebab kami memiliki Tuhan Yesus yang besar, yang lebih jauh, lebih besar daripada masalah kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang putus harapan, yang pengharapannya sudah mulai hilang. Karena itu biarkanlah kami mau belajar seperti Kristus yang merangkul dan mengasihi. Kami juga mau merangkul dan mengasihi mereka, mengajak mereka untuk pulih kembali, memiliki semangat dan rasa optimis untuk hidup, bersyukur atas setiap waktu, bersyukur atas hari, dan bersyukur atas apa yang diterima saat ini. Sehingga kami memiliki semangat untuk move on, kami memiliki semangat untuk melaju di dalam kehidupan ini, karena kami tidak pernah sendiri. Saat ini kami mau berdoa untuk jemaatmu yang sedang sakit dan yang juga kehilangan pengharapan karena sakitnya yang sudah menaun. Oh Kristus, Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang hidup. Karena itu kami mau menyerahkan mereka-mereka yang menderita sakit ini. Tuhan yang jamah, Tuhan yang angkat sakit penyakit mereka. Tuhan yang memberikan kembali kepada mereka iman yang diteguhkan untuk senantiasa berharap dan percaya bahwa Engkau akan hadir dan menemani mereka. Berkatilah juga dan berikanlah kecukupan kepada keluarga yang mendampingi, yang merawat selama ini, berikan kesabaran dan berikan apa yang mereka perlukan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan lemah ekonomi, yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, yang juga sudah berupaya di dalam bisnisnya. Oh Yesus, bukalah kesempatan, pintu-pintu kesempatan untuk mereka bisa merasakan kehadirat Tuhan. Untuk mereka bisa maju terus pantang mundur di dalam berupaya. Tentu hal ini tidak mudah ya Tuhan di tengah-tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kami mau meyakini bahwa apa yang Tuhan berikan itu selalu cukup untuk hidup kami. Karena itu berikan kebijaksanaan dan hikmat untuk mengatur dan mengelola ekonomi pribadi maupun keluarganya. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit ini pun, kami juga masih bisa dimampukan untuk berbagi kepada mereka yang memerlukan. Kami berdoa agar keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dimanapun berada dikuatkan.
pasangan suami istri juga cintanya semakin dikuatkan, hubungan orang tua dengan anak semakin direkatkan dan dikuatkan, sehingga walaupun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, mereka masih dapat dimampukan mewujudkan cinta kasih Kristus di tengah-tengah keluarga, bahkan bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling mereka. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai hari ini masih mencari pasangan yang sepadan, seiman, dan takut akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan mempertemukan mereka, sehingga pada saatnya mereka dapat membangun rumah di dalam keluarganya, membangun keluarga.

dan toleransi, sehingga di dalam kami bermasyarakat semua merasakan kesejahteraan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah Indonesia, Engkau akan berikan hikmat kepada presiden, wakil menteri dan sebagainya untuk bisa mengelola dan mengatur negara ini lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang, sehingga yang terpuruk boleh merasakan kesejahteraan, yang merasakan sakit boleh merasakan kemudian sehat, yang merasakan susah boleh merasakan kemuliaan. Karena itu ya Kristus, berkatilah seluruh jajaran pemerintah ini supaya bersatu padu membangun negara ini lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, untuk bisa saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga gereja-gereja-Mu ini tetap kuat di tengah-tengah berbagai macam cobaan dunia. Kami juga mau berdoa agar jemaat-Mu tetap kuat dalam berdoa, sehingga jemaat-Mu ini boleh saling memberikan nasihat, saling sehati, sepikir, setujuan untuk bersama-sama mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah kota Magelang tercinta. Kami saat ini juga mau berdoa untuk perdamaian dunia ya Kristus di tengah-tengah berbagai macam konflik, agar Engkau melembutkan hati yang keras. Engkau akan memberikan ketenangan jiwa kepada para pemimpin bangsa untuk bisa menjadi pendamai di tengah-tengah situasi konflik ini, sehingga seluruh masyarakat dunia boleh merasakan kebaikan dan kesejahteraan kembali. Kami mau berdoa Tuhan untuk pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam pergumulan, Tuhan yang akan hadir di sana dan menenangkan badai kehidupan kami, sehingga kami boleh menumbuhkan pengharapan bagi diri kami sendiri. Terima kasih Kristus, karena Engkau sungguh hadir dan nyata dalam kehidupan kami. Dan seluruh doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, sumber pengharapan kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan bersama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari bersama-sama kita kumpulkan persembahan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi.

Kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mendoakan persembahan yang baru saja kita kumpulkan. Allah Bapa Surgawi, Allah sumber berkat yang sudah memberkati kami dengan berkat yang tidak pernah dapat kami hitung satu persatu. Saat ini kami mengaturkan kembali sebagian dari berkat-Mu agar Engkau kuduskan dan sucikan, sehingga persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan Allah di bumi ini, bagi gereja-gereja Tuhan, dan bagi orang yang membutuhkan. Karena itu biarkanlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa agar setiap jemaat-Mu dapat mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan tak bercacat di hadapan-Mu. Sehingga melalui diri kami, kami dimampukan untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah Minggu pada saat ini dengan kita diutus oleh Tuhan untuk percaya bahwa di dalam segala perjalanan hidup kita selalu ada Dia yang memimpin kita. Kita nyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 241, Takut Tahu Kan Hari Esok.

Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara.